0: tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tanggerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
4: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
3: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
5: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
3: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Anu Kusuma melaporkan.
2: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Ini bahwa luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsyah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
8: bagian dari menindaklanjuti.
7: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%.
9: ya. Dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
9: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang. IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama AGI dan juga Ekraf.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
11: Sementara itu Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
12: Kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
11: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups of Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day, and this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart. From the embassy and from the Palestinian community, say it all the time in the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat welcome dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan, kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan Kedutaan Besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN.

0: yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kao menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
1: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
2: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
0: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
4: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai Thailand ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. How We Disasper, karya Jing Jing Li, adalah sebuah karya sastra yang menggugah, merinci periode kelam pendudukan Jepang di Singapura selama Perang Dunia Kedua. Cerita ini melibatkan kita dalam perjalanan seorang gadis muda yang dianggap sebagai wanita penghibur, menjelajahi kisah tragis dan peminggiran yang mereka alami. Dalam format narasi yang indah dan sangat bersahaja, Li memaparkan kisah kelompok sosial perempuan penghibur, kelompok yang secara historis terpinggirkan dan diabaikan. Novel ini membangunkan kesadaran akan dampak perang yang mendalam dalam menyajikan perspektif yang belum banyak diungkapkan dalam sejarah Singapura. Sebagai sebuah karya fiksi, How We Disasper bukan hanya bacaan menggugah, tetapi juga pengantar penting terhadap sejarah dan kebudayaan Singapura. Ini memberikan wawasan berharga kepada pembaca yang mungkin belum familiar dengan periode waktu atau kejadian bersejarah ini. Di tengah kekejaman Perang Dunia II, para wanita ini mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai wanita penghibur untuk tentara Jepang. Namun setelah perang, mereka harus menghadapi peminggiran dan perlakuan buruk dari masyarakat. Pengalaman traumatis ini mencerminkan kekayaan yang terjadi di seluruh Asia, menggambarkan perjuangan perempuan yang harus mengatasi stigma dan trauma. Meskipun pendidikan Singapura menyajikan secara komprehensif mengenai trauma Perang Dunia Kedua, How We Disasper memberikan dimensi emosional yang mendalam kepada sejarah ini. Buku ini memperluas pemahaman masyarakat tentang pengorbanan dan ketahanan perempuan pada masa itu, dan menjadi alat penting dalam menciptakan dialog lebih lanjut tentang sejarah yang terkadang terlupakan atau sembunyi. Ya, penulis dalam menggali lapisan-lapisan emosional dan sejarah yang penting ini dan merasa bahwa How We Disasper adalah satu kontribusi yang berharga dalam memperkaya sastra Singapura dan menghadirkan kesadaran yang lebih luas akan warisan sejarahnya. Buku ini ditulis oleh Jing Jing Li, diterbitkan tahun 2019. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ke bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya bener, ya tetap berhati-hati ya, di mungkin di akhir pekan ini Anda mau keluar seperti mau beribadah atau mau apa, sebaiknya menggunakan masker karena ya bisa Anda rasakan sendiri betapa ya ada pedih kalau ke mata gitu ya, kemudian juga kalau kita ke penciuman juga merasa sesak gitu ya. Dan kami himbau terus ya untuk tetap berhati-hati dengan api. Dihimbau juga oleh BMKG tidak membakar lahan dan juga membakar sampah di depan rumah ya. Selain mengganggu kesehatan, terdampak juga buat yang lainnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga kesehatan kita bersama.

0: Ikuti Mutiara Pagi, membahas seputar ilmu pengetahuan agama di Pro 1 RRI Sintang.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an tentang karakter hamba-hamba pilihannya.
2: Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim menjelaskan bahwa larangan janganlah
3: hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti akan melewati fase-fase.
0: Simak acaranya pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sintang. Acara ini bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak
2: lihat. Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

Ya, pendengar berhati-hati juga di jalan untuk Anda yang ya berakhir pekan ya. Tapi kalau tidak ada keperluan sebaiknya Anda di rumah saja ya untuk menjaga kesehatan Anda dan juga semuanya ya, terutama anak-anak. Dan untuk informasi juga bagi anak-anak Anda yang sering main di pasir timbul ya, di sungai yang saat ini sudah tampak gitu ya di mana-mana, tetap diawasi dan jangan biarkan mereka main sendiri demi keselamatan anak-anak Anda. Bahkan mungkin Anda sendiri juga yang bermain pasir ya, tetap berhati-hati demi keselamatan Anda.

untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh. Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu.
1: Baik pendengar. Baik pendengar, kita akan segera mulai siang atau siaran langsung di pagi hari ini dari gereja IFGF Gizi dengan pengkhotbah PDP Heni AR MTH. Selamat mengikuti.

0: jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom.
1: Shalom.
0: Saya menyapa shalom kepada pendengar Radio RRI Pro 1 hari ini tergabung bersama gereja FCF di Kabupaten Sintang. Bersyukur untuk anugerah Tuhan boleh mengikuti ibadah pada hari ini, dan saya percaya bahwa hari ini dimanapun pendengar Radio RRI berada, saya berharap boleh mengambil waktu yang terbaik di hadapan Tuhan, karena hari ini kita bersama-sama mau mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan, karena niat hati yang kita bangun sejak awal menyiapkan yang terbaik bagi Dia. Dan untuk jemaat Tuhan yang ada dalam gereja pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk boleh bangkit berdiri. Bulan ini kita bersyukur Tuhan membawa kita kepada satu tema, a new well, sumur yang baru. Saya percaya setiap orang mendambakan sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupannya. Apakah itu sumur berbicara pemulihan dalam kesehatan saudara? Apakah sumur itu berbicara pemulihan dalam ekonomi dan pekerjaan saudara? Apakah sumur yang baru itu berbicara sebuah komunikasi yang diperbaiki, sebuah relationship yang diperbaiki dalam komunikasi di tengah-tengah keluarga Anda? So hari ini saya mengajak kita untuk angkat tangan, biar Tuhan turun tangan memberkati kita pagi hari ini, dan biarlah berkat itu diterima oleh setiap pribadi yang rindu datang di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Tangan kami terajung dan terangkat Tuhan. Kami mau berkata, betapa besar perbuatan Tuhan setiap hari. Day by day Tuhan menolong kami dengan luar biasa. Dan hari ini kami berdiri karena anugerah Tuhan semata. Dan kami mau berkata, a new well, sumur yang baru itu terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami worship to the Lord, kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Ketika tangan kami terangkat, Tuhan turun tangan memberkati setiap kami. Dan kami mau pagi hari ini menikmati sukacita surga yang dunia ini tidak punya, tetapi hanya di dalam hadirat Tuhan kami mengalami damai, kami mengalami sukacita. Ada sorak-sorai dari bibir mulut kami yang kami naikkan kepada-Mu. Maka hari ini kami tahu yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Sungguh dengan excited, luar biasa kami datang di hadirat Tuhan mau mendapatkan berkat dan mau menyanyikan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan satu sorak kemenangan dari setiap kami, kami diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini saya mengajak jemaat Tuhan

diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah.

0: lambaikan tangannya saudara yang mengalami sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Saya mengajak saudara, kita yang telah ditebus, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersukacita bersama pada pagi hari ini.
1: Amen.
0: Dimanapun kita berada.

kita, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita membawakan pujian terbaik bagi Tuhan. Sebab hari ini kita percaya Tuhan menyalakan apinya dan Dia akan mencurahkan berkat bagi setiap kita. Amin.

Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Kami mau datang sebagai penyembah. Kami terkagum, kami tersanjung atas setiap karya Tuhan dalam setiap kehidupan kami.

Boleh kasih apresiasi buat anak-anak kita. Mereka berkata ketika mereka berdayung, ya, laut pun teduh karena Yesus bersama dengan mereka, ya. Luar biasa. Oke, saya minta the box dirapikan, lighting kita. Boleh dinyalakan the box. Oke, baik, jika anak-anak kids mau berkegiatan di lantai 1, disilakan guru-guru kids boleh diamankan anak-anak, ya. Iya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur.

pagi hari ini bahwa Allah yang menyediakan itu bahkan sebelum kita tiba, sebelum kita sampai kepada musim yang mungkin sudah disiapkan untuk kita, Allah itu sudah menyediakan, ya. Dan saya percaya, ya, providersnya Tuhan itu dalam hidupnya kita itu terasa, Bapak Ibu, ya. Bagaimana Jireh yang dia katakan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan itu terbukti dalam hidupnya kita. Maka Anda dengan saya hari

Abraham dan Sarah datang kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan anak perjanjian kepada mereka, bukan dengan perjalanan yang mudah. Kita semua tahu ya, Abraham punya kisah yang setiap orang ketika menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengetahui pembelajaran Alkitab lebih jauh, memahami Abraham bapak orang percaya, bapak orang beriman ya. Jadi dia memang hidup karena iman ya. Jadi dia memang kehidupannya berjalan dengan iman, yang saya katakan sampai hari ini ya, tokoh Alkitab yang penuh dengan iman dalam perjalanan tentang the promise of God ya, janji daripada Tuhan, dan berjalan dalam setiap rencana-rencana yang Tuhan sediakan, the God's plan ya, memang masih Abraham menjadi ya, saya katakan tokoh utamanya Bapak Ibu ya. Nah, sampai hari ini ketika kita belajar banyak hal soal janji, karena janji itu adalah apa yang diucapkan sebetulnya ketika kita sandingkan dengan relate kehidupan kita, banyak hal itu belum tergenapi pada saat musim yang mungkin kita nantikan. Kita memahami cerita Abraham karena kita pembaca, tapi Abraham adalah seorang yang menjalani cerita itu. Dia melewati musim demi musim, the season to the season. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bukan sesuatu yang gampang. Anda bisa menceritakan bagaimana kesembuhan Anda ya, ketika Anda sudah mengalami satu pemulihan yang total. Tapi ketika Anda waktu mengalami sakit, Anda susah untuk bisa menceritakan dari satu level ke level yang lain bagaimana Tuhan membawa.

dalam kehidupannya. Tetapi seseorang yang sudah mengalami pemulihan, bahkan mengalami satu perjalanan, istilah katanya breakthrough lah ya dalam hidupnya, dia bisa cerita Bapak Ibu. Tetapi ketika dia mengalami dalam musim itu sulit. Hari ini kita mau belajar tentang Ishak, bagaimana dia mengalami musim itu, ya, bukan musim yang mudah, bukan musim yang gampang, yaitu musim kekeringan. Setiap masa, generasi itu generasi, ya, itu memiliki masa dan musim yang sulit. Abraham punya masanya, Abraham punya kisahnya, dan Ishak juga punya kisahnya. Hari ini yuk mari kita lipat tangan kita. Hari ini saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu untuk memahami perjalanan A New Well lewat seorang tokoh bernama Ishak. Bagaimana kita bisa memahami satu perjalanan yang tidak mudah, berbeda mungkin saat ini kita tidak sedang menanam dan memanen Bapak Ibu. Tetapi saya mau firman Tuhan ini hari ini datang sama Tuhan. Ketika saya berdoa, kasih tahu sama Tuhan, the new well ini yang saya butuhkan Tuhan, sumur baru ini yang saya mau imani pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan belajar dengan satu tokoh bersama Ishak. Dia adalah anak perjanjian dan kami adalah keturunannya. Sebab engkau berkata Abraham adalah bapa orang beriman, bapa orang percaya yang memiliki banyak anak dan keturunan-keturunan ilahi. Dan kamilah hari ini yang mendengar tentang Ishak dalam setiap perjanjian yang Tuhan sudah mulai dengan bapaknya terlebih dahulu. Dan kami hari ini mau belajar dari setiap teladan, sikap, iman yang dia punya dalam mengikuti rencana yang Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan kami masing-masing. Hari ini ketika kami datang dan duduk dalam gereja ini, hari ini ketika kami mungkin ada dalam ruang tamu kami melalui siaran radio RRI di Pro 1, apapun situasi musim yang boleh terjadi pada kami, sesungguhnya Tuhan sudah mendahului, menyediakan. The God who provides before we are arrived. Ketika kami belum sampai, ketika kami belum tiba, Engkau sudah provide setiap kami Tuhan. Dan kami tahu pagi hari ini Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Engkau Allah yang Jehovah Jireh buat kami. Kami mau berkata pagi hari ini terjadi mukjizat-Mu, a new well terjadi dalam pribadi kami masing-masing. Ketika kami dengar firman-Mu, ketika kami tangkap isi hati Tuhan, kami tahu sesuatu Tuhan sudah kerjakan lebih dahulu. Bahkan sebelum kami pulang ke rumah kami, Engkau sudah mengerjakan dalam batin kami hari ini. So kami mau tangkap ini dengan iman, by faith. Kami percaya bahwa hari ini tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang menghantui kami, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami membaca firman, kami merenungkannya, kami mengaplikasikannya, maka setiap kami akan menuai di musim dan season kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur in Jesus name, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak Anda ingin menuai dalam musim Anda masing-masing? Anda boleh dengan excited mungkin ya memberikan reaksi dalam diri Anda. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau menuai di musim Anda masing-masing? Karena musim kita mungkin berbeda. Amin. Ya, ya, ada percaya. Pagi hari ini ketika saya merenungkan lebih dalam ya dalam satu minggu ini, bagi hari ini saya mendapatkan satu hal. Ketika dia Allah yang menyediakan sebelum kita tiba di tempat ini, apalagi yang menjadi ragu kita Bapak Ibu? Beberapa mungkin berkata, relate-nya Pastor dengan hidup saya. Beberapa banyak mungkin berkata, kenyataannya Pastor dengan hidup saya. Masih enggak sama Pastor dengan apa yang Pastor sampaikan. Oke, ya mungkin saya tidak menolak, karena iman tidak menolak apa yang nyata terjadi hari ini. Ya, iman tidak menolak itu, tapi iman mendorong Anda dengan saya untuk percaya ya masa penuaian itu akan terjadi. Saya mengajak kita membaca secara bergantian di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu yang butuh slide, mungkin slide bisa membantu, tetapi jika Bapak Ibu membawa Alkitab atau ada Alkitab elektronik di handphone Anda, ya, mari kita boleh membaca pagi hari ini secara bergantian.
Ya, saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ya boleh melanjutkan di yang pendengar radio RRI akan melanjutkan di rumah Anda masing-masing dan yang di gereja Anda akan membaca masing-masing ya ayat yang kedua dengan suara bersama. Mungkin ini tidak akan tersiar di ayat yang bersambung, akan ada skip-skipnya. Saya percaya ketika saya membaca, pendengar radio RRI akan menyambung di rumah masing-masing untuk membaca sehingga kita tidak sunyi dan sepi. Dan yang yang ada di gereja, Anda akan melanjutkan membaca ayat yang genap ya. Saya akan mulai pagi hari ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama seperti sudah ada sebelumnya yang telah terjadi dalam zamannya Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Next, silakan. Kedua. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ini adalah sebuah catatan karena ini bukan negeri asalnya Ishak. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu.

Ya, back ayat keempat, saya senang dengan bagian terakhir. Dan oleh keturunanmu, hai anak perjanjian Ishak, semua bangsa di muka, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya, next saya lanjutkan ayat kelima. Karena Abraham, perhatikan, karena dia punya bapak, bapaknya Ishak namanya Abraham, telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Next. Ayat ketujuh. Kenapa Ishak berulang-ulang dimention sama Tuhan, tinggal, stay, kamu harus ada di Gerar, kamu tidak boleh ke Mesir. Walaupun Mesir kamu lihat banyak hal yang bisa menguntungkan, banyak hal yang bisa membuat engkau tenang, tapi engkau tetap tinggal di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Ia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab Elok parasnya. Tahan sebentar di ayat ketujuh. Mengapa muncul ketidaksempurnaan Ishak dalam hal ini? Manusia, ya, sekalipun dia anak perjanjian, masih ada celah di mana dia memiliki kekurangan. But, ya, Tuhan enggak serta-merta membuat seseorang itu sempurna. Masih ada sisa sisi-sisi dalam kehidupannya yang mungkin tidak sempurna. Ishak memiliki overthinking. Kalau-kalau istrinya, karena cantik, seorang suami kalau punya istri cantik, saya berharap hari ini Anda tidak pressure, tidak merasa tertekan, ya. Karena apa? Karena ketertekanan kalau-kalau karena kecantikannya bisa menjadi bahaya, itu overthinking namanya, ya. Jadi hari ini kita melihat itu sudah dimulai dari masanya Ishak, ya. Jangan-jangan aku dibunuh. So, sampai akhir cerita enggak dibunuh kok Bapak Ibu, ya, oleh penduduk tempat ini karena Ribka, ya, sebab Elok parasnya. Berarti Ribka ini cantik, ya, maka Elok parasnya. Next.

Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia.

14. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Perhatikan, kalau hari ini punya tema Allah yang menyediakan sebelum kita tiba, banyak cara Tuhan mengerjakan melalui orang-orang yang tak terduga sekalipun. Setiap pribadi pasti pernah memiliki yang namanya overthinking. Satu pemikiran yang lebih, namanya juga sudah over. Kelebihan dalam sebuah ketakutan, kelebihan dalam sebuah kekhawatiran, kelebihan dalam sebuah kecemasan yang tidak berarti. Maka tiba-tiba kita bisa menemukan orang yang mengalami anxiety. Kok tiba-tiba di anxiety ya? Nah, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, ini bisa saja terjadi dalam pribadi lepas pribadi setiap orang. So, pagi hari ini apa yang mau kita pelajari Bapak-Ibu? Saya mau semua kita memahami bahwa pemeliharaan Allah, pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya tentang memenuhi apa yang kamu butuhkan. Jadi jangan kita menganggap Tuhan hanya pemenuhan dalam kebutuhan saya. Egois banget kalau kayak gitu Bapak Ibu ya. Tetapi hari ini ya, kita mau belajar bagaimana Dia memimpin ya setiap langkah dalam hidup kita. Seperti pujian tadi ya, kita udah nyanyi banyak praise tadi ya, bahwa Dia Tuhan yang akan bisa menyalakan api dalam kehidupan kita, bahwa Dia Allah yang menyediakan untuk setiap kita. Jadi kita gak hanya selalu berpikir begini tentang kebutuhan saya, tentang keinginan saya, tapi kita melihat bagaimana pemimpinnya Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan di tengah yang gak pasti. Di tengah ketidakpastian pendapatan saudara, ketika di tengah ketidakpastian kesehatan saudara, merasa relate-nya gak pasti, Reser. Tapi kita perlu dengan iman ya, untuk memastikan itu, bahwa Allah sudah lebih dahulu bekerja menyediakan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu pernah gak jadi mungkin orang yang ditunggu? Ya saya bilang gini, kalau orang yang ditunggu, artinya sebelum kita tiba, orang itu udah prepare untuk nyambut kehadiran kita. Saya percaya dalam waktu-waktu ini pasti ya, Anda pernah menjadi tamu seseorang, Anda pernah mungkin ditunggu keluarga Anda ya. Segala sesuatu udah terprepare dengan baik Bapak Ibu. Dan Anda merasa semuanya itu udah disediakan. Ya. Nah contoh Anda, sebentar lagi dalam 17 Agustus kita ada family gathering. Bapak Ibu datang, panitia udah nyiapin semuanya. Bapak Ibu gak usah mikir lagi, aku nyari kursi kemana ya, meja kemana, minuman kemana. Oh semuanya available, semuanya udah tersedia. Anda datang semua udah di prepare dengan baik, disiapin dengan baik. Anda cukup datang duduk, Anda sudah disambut ya, dengan apa? Snack dan kopi murni. Kemudian siang Anda gak usah bingung ya. Gak usah bingung, lunchnya udah disiapkan, makan siangnya udah disiapkan. Setelah itu Anda usah gak bingung, habis makan ngantuk, peser coffee breaknya udah disiapin. Semua udah di-prepare dengan baik. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Karena kita menjadi orang yang sudah disiapkan. Ya. Panitia sudah mengerjakan, dan kita menjadi orang-orang yang tinggal menikmati dalam kehadiran family gathering. Nah itu contoh kecil Bapak Ibu. Tapi pemeliharaan Allah dimulai dari pimpinannya. Ini berbicara bahwa ketika Ishak masuk di negeri itu, obedience, Tuhan bilang, aku butuh kau taat loh. Kau dengar, bapakmu itu namanya Abraham, dia jaga semua firmanku, ketetapanku dia pelihara semuanya. Maka kamu sebagai anak perjanjian putranya, kamu harus meneladani bapakmu. Kalau hari ini aku bilang kamu jangan pergi, ya, kamu harus ada di sini, kamu harus berada di sini, kamu jangan kabur ke tempat yang lain, walaupun ini sedang dalam musim kelaparan, sedang ada dalam musim apa Bapak Ibu? Back ayat 1, ya, timbul kelaparan di negeri itu, kesulitan, kamu jangan pergi, tetap ada di sana. Dia kasih tahu, dia ungkit sebuah perjanjian. Masakan kamu gak percaya sama aku? Kira-kira seperti itu. Bapakmu kupanggil tuh dari Ur Kasdim, keluar, kamu keluar. Kau tinggal sebagai orang asing.
ini kalau relate-nya dalam kehidupan kita rumit, Bapak Ibu. Disuruh pergi, tinggal di tempat yang asing, udah tuh disitu terus suruh taat, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mananya tuh ada masalah lu. Sedang dalam kelaparan, sedang dalam kehimpitan, sedang dalam kesulitan. Hari ini kalau tempat kerjamu sulit, tempat kerjamu rumit, tapi kamu gak denger Tuhan suruh kamu pergi, tapi dia bilang stay here, kamu tetap harus ada di sini. Pahami, a new will terjadi dalam kehidupanmu, amin. Jangan kita mau gerak. Loh, Tuhan bilang, kau jangan coba-coba ke Mesir, kau tetap di Gerar dulu. Saya akan lakukan sesuatu atasmu. Rumit sih, Bapak Ibu, kenyataannya sulit sih. Kenapa ada berbicara tentang sumur? Karena waktu Abraham, dia gali banyak sumur. Supaya ternaknya punya minuman, tanamannya, perkebunannya teraliri dengan baik. Tapi ketika Ishak, ya Bapak Ibu kalau di pasal 26 Anda baca, gali orang Filistin buat ribut, gali orang Filistin buat tengkar. Rumit, keadaannya rumit. Enggak cuma kelaparan. Setiap kita generasi kepada generasi ada masa sulitnya masing-masing. Kalau saya balik sebentar ya, kata 60-an, 70-an, orang tua sulit menyekolahkan karena banyak sekolah gak punya guru. Ini adalah problem. Pengen sekolah, gurunya gak ada. Bahkan rumah sekolah pun sedikit. Ya, fasilitas sedikit. Tahun 80-an sampai 90, hanya sedikit sekolah yang punya komputer. Boro-boro laptop. Komputer itu menjadi sesuatu yang benda yang sangat istimewa. Karena enggak punya, sulit. Tetapi apa tantangan tahun 2000-an? Lebih sulit lagi anak disuruh belajar, karena semua udah punya handphone. Ya kita semua masa dan mimasa punya tantangannya enggak? Punya problemnya enggak? Punya sulitnya enggak? Semua punya sulitnya. Jenisnya boleh berbeda, tapi apapun namanya, itu bukan kelaparan yang pertama, kata Firman kepada Isa. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Firman Tuhan, lalu ya saya membaca di 26 ayat 2 dan 3 serta 6, lalu Tuhan menampakkan diri ya kepadanya. Ini kejadian pasal 2 ya. Pasal 2 ayat 2, 3 dan 6. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah, kepada keturunanmu, dan akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah. Perhatikan, aku menepati sumpah. Itu adalah sebuah yang di atas janji yang telah kuikrarkan, kudeklarasikan kepada Abraham ayahmu. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya. Jadi ketika kita membaca ayat kedua, kita menemukan sesuatu yang menarik. Alkitab berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak di tengah kelaparan. Tuhan tidak langsung ya menghilangkan krisis. Jadi jangan selalu bilang, aku ada masalah, hilangkan dong Tuhan, buat jiro dong Tuhan. Bisa, Bapak Ibu, ya. Tuhan juga enggak langsung memenuhi lumbung gandum Ishak, enggak langsung ada kadabra langsung terjadi begitu, Bapak Ibu, enggak. Semua ada proses. Jadi jangan selalu minta sesuatu yang tanpa proses, maka engkau enggak akan kalau tanpa proses engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang wow, Bapak Ibu. Jadi hidup kita tuh mesti ada prosesnya. Anda masak ada prosesnya, maka makanan itu yang Anda nikmati enak, ada prosesnya, Bapak Ibu. Kalau yang instan itu hampir rata-rata bisa dikatakan tidak sehat, Bapak Ibu ya. Jadi gak sehat untuk pertumbuhanmu kalau selalu minta yang wow-wow dari Tuhan yang tanpa ada prosesnya, gitu ya. Jadi harus ada proses dalam hidupnya kita, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal pertama yang Tuhan lakukan adalah berbicara. Kamu kalau lagi sulit, kamu harus ngomong. Kalau kamu keep silent, gak akan ada solusi. Konflik sama pasangan, kamu langsung keep silent. Aku pokoknya kalau diam, dia mesti udah tahu. Gak akan selesai.
Kenapa? Karena orang perlu komunikasi. Udahlah Tuhan buat kayak gini, aku skip aja. Kamu ini skip-skip aja. Kalau Tuhan bilang skip juga udara hari ini, sesak, kita baru kabut aja udah sesak, Bapak Ibu. Mana Tuhan skip semuanya dari ini? Ya. Jadi hari ini kita gak usah sedikit-sedikit ngerasa perlu silent, diam-diaman gitu Bapak Ibu. Bicara. Allah tuh bicara sama Ishak. Dia langsung bilang, lumpurmu penuh ya Zak, kamu tenang ya Zak. Enggak. Kamu harus lewati prosesnya, karena ini bukan kelaparan yang pertama. Sebelum kamu, ini udah terjadi. Jadi hari ini bukan sesuatu yang rumit kalau kamu belajar taat. Itu yang Tuhan sampaikan ya. Pagi hari ini kita mau dengar sama-sama ya. Ini mau ngajarin kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu gak selalu dimulai dengan apa Bapak Ibu? Dengan segala sesuatu yang kita mau rasakan, pokoknya Tuhan siapin deh. Pokoknya semuanya udah ada deh, aku baru percaya. Kapan kamu bertumbuh? Gak dewasa-dewasa kamu. Yang disediakan bubur itu baik. Tapi dewasa dia udah bisa nyari bubur dan masak bubur sendiri. Betul Bapak Ibu? Betul gak kira-kira? Yang perlu bubur itu kan baik. Disiapin, dimasakin. Tapi kalau udah dewasa, kita yang memasak sendiri kan. Lu udah bisa ngelakuin itu kan. Nah hari ini kita ngerti apa yang Tuhan sedang kasih tahu Abraham, bapakmu tuh loh, orang yang memelihara firmanku, ketetapanku. Kalau aku sudah berjanji pada Abraham, aku juga berjanji kepadamu. Speak up dong, ngomong. Jangan makan dengan dikit-dikit diem. Itu gak nyelesain masalah. Ngomong, bicara. Tuhan ngajarin kita bicara hari ini. Bicara sama Tuhan, negosiasi sama Tuhan. Abraham tuh terkenal tuh, bapaknya Ishak tuh suka nego tuh sama Tuhan. Negosiasi sudah ada dimulai sebelumnya. Dia nego dulu. Waktu terjadi apa? Ya, Sodom dan Gomora terjadi sesuatu. Dia nego sama Tuhan sampai asing negonya tuh defisit. Gak ada lagi yang bisa dinego. Tapi dia udah mencoba. Dia udah lakuin itu, Bapak Ibu. Ya, kalau punya masalah terus nggak mogok berdoa, alah itu saya bilang, Anda buburnya masih disediain. Kalau Anda sudah orang yang bisa masak bubur. Kalau ada masalah, Anda gak akan mogok untuk berdoa. Anda akan tetap ngomong sama Tuhan. Bilang sama Tuhan keluh kesahmu. Sampaikan sama Tuhan. Ini yang ku alami Tuhan, berat. Sesak hatiku Tuhan, sakit hatiku Tuhan, kecewa. Gak apa-apa, ngomong aja. Tuhan perlu dengar kita bicara. Ishak juga sebetulnya mikir, ngapa aku harus tinggal di sini ya? Kelaparan di sini sulit loh. Aku mestinya kabur lah. Ke tempat yang lebih nyaman, nyelamatin diriku lah. Tapi kok Tuhan suruh aku mau ngerjain apa ya Tuhan dalam hidupku? Ya, kita mesti ngerti. Ya, sebelum Tuhan menyediakan kebutuhan Ishak, Tuhan terlebih dahulu mengarahkan hidup Ishak. Dia kasih runutnya, Bapak Ibu ya. Kan biasa tuh kalau semester pertama anak-anak masuk sekolah ya. Ini ada mungkin sebelum ulangan pretestnya ada. Ya mungkin diurutkan dulu oh nilai hariannya gimana, ya. Nilai tugasnya gimana, keaktifan dalam kelasnya gimana, ada runutnya, gak langsung bilang, ini kok segini sih Miss, contohnya kan, orang tua langsung ngomong sama Miss ya, gak gitu, ada runutnya, ya, ada aturannya, ada alurnya, Bapak Ibu ya, supaya jalurnya itu jelas. Jadi firman pertama yang Tuhan ucapkan justru terdengar bertolak belakang dengan logika manusia. Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Kenapa jangan pergi Tuhan? Di sini tuh kelaparan. Masa kami tetap di sini? Kan, coba perhatikan. Kalau Anda baca sungguh menggali firman ini, memang ucapannya itu justru terdengar bertolak belakang. Ya, kalau kita berada di posisi Ishak, mungkin ya kita akan bertanya, kalau bukan ke Mesir, kemana kami Tuhan? Sini tuh kelaparan.

yang paling aman? Bukankah di sana tersedia makanan? Bukankah itu keputusan yang paling masuk akal untuk saat ini kami harus pergi, begitu ya? Namun Tuhan meminta Ishak untuk tidak mengikuti apa yang tampak paling menjanjikan di depan. Nah, Bapak Ibu, kita manusia ini sering terkecoh. Berapa banyak hari ini kalau kita dikasih sebuah bungkusan gift atau hadiah, mata kita duluan tuh suka yang gede kotaknya, bagus bungkusnya, ketimbang yang kecil kotaknya, jelek bungkusnya. Kita itu enggak mikir isinya. Saya tertarik Pastor Fadi ngomong minggu lalu tentang casingnya doang. Kalau ada dua kotak hari ini, kita ambil random aja, panggil 5 anak, ada 2 kotak contohnya. Kotaknya besar.

imani pagi ini tempat duduk Anda, aku akan mendapatkan renewal dari Tuhan karena Tuhan sudah menyediakan sebelum aku tiba di sana. Sampai kepada musim itu Tuhan sudah memelihara aku. Ya. Perhatikan ayat berikutnya, Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ada penyertaan Tuhan. Anda lebih butuh apa sih? Berkatnya atau penyertaannya? Saya percaya kalau sudah menyertai pasti diberkati. Tapi kalau kita cinta berkatnya tanpa penyertaannya, babak belur kita Bapak Ibu. Ya. Kita ngejalanin sesuatu hanya minta berkatnya bukan penyertaan. Penting penyertaannya karena dalam penyertaannya sudah lengkap ada berkatnya. Tapi kalau kita cuma mau berkatnya doang, enggak butuh penyertaannya. Aduh. Kacau Bapak Ibu. Ya, plan kita itu enggak akan terarah. Jadi hari ini ya, menarik sekali urutannya. Tuhan tidak berkata, aku akan memberkati engkau lalu tinggallah. Sebaliknya, Tuhan terlebih dahulu memanggil Ishak untuk tinggal. Baru kemudian Tuhan memberikan janji penyertaan dan berkat. Artinya Bapak Ibu, ketaatan selalu mendahului pengalaman. Ya, ketaatan mendahului pengalaman akan pemeliharaan Tuhan. Jangan gerak sesuai pengalaman dong. Boleh sih jadi beberapa bagian, tapi gak urutan yang pertama Bapak Ibu. Tapi taat itu yang pertama. Suruh pengalaman gini kesel. Hari ini Tuhan suruh kita taat loh. Bukan suruh kita berpengalaman. Pengalaman itu baik, tapi pengalaman bisa mengecohkan. Tapi kalau kita belajar taat, percaya penyertaan Tuhan itu gak buat kita bermasalah. Ya, Ishak harus belajar mempercayai firman Tuhan lebih daripada keadaan yang sedang ia lihat. Tahu sih bapaknya pernah gini, dia paham sih masa lalu bapaknya, tapi kan dia sendiri belum ngalamin. Itu hanya cerita di masa lalu. Kalau dia berdasarkan sebuah pengalaman, ya itu gak akan cukup kuat, tapi akan berdasarkan dengan ketaatan. Bapak Ibu, hari ini saya gak akan berpanjang, tapi saya mau kita fokus bagaimana hari ini ketika kita gak dengar langsung daripada Tuhan, ya, untuk kita pergi, mungkin Anda pindah tempat dan sebagainya,

sepatunya berbeda. Contoh kecil Bapak Ibu, seseorang yang kehilangan orang tuanya, musim dia dengan musim Anda kehilangan beda. Jadi jangan merasa itu salah. Setiap orang ada hal yang harus ditanggungnya, itu berat, gak sama. Saya sering discuss dengan Pastor Panik, jangan selalu merasa mesin, merasa sama. Enggak semuanya sama kok. Masalah demi waktu, demi waktunya itu berbeda kok. Kalau kita tidak merasa sama, maka di situ kita akan bergantung sama Tuhan. Jadi udah deh, aku belajar dari pengalaman gini. Banyak kan yang salah karena belajar dari pengalaman merasa sepertinya serupa, tapi itu tidak sama. Serupa punya masalah, tapi gak sama untuk ngadepinnya. Beda. Karena setiap orang desain emang udah beda. Jadi hari ini kita belajar dari Ishak. Ishak itu mendahului taatnya dulu. Firman Tuhan agak gak jelas nih sebenarnya buat Ishak. Gak boleh pergi, harus tinggal, tapi tinggal kelaparan. Tuhan mau lihat hatinya, taat gak ini anak? Karena dulu bapaknya Abraham, waktu Tuhan bilang, Abraham, korbankan anakmu yang satu-satunya itu. Taat kan bapaknya? Tapi Ishak, dia cuma mungkin modal cerita, denger aja. Paham aja waktu itu, bener sih bapakku pernah ngikat aku. Tiba-tiba ada domba di semak belukar, kemudian aku ditukar sama domba itu. Semua cerita. Waktu masa Ishak, beda kan? Beda keadaannya. Jadi kehipitanmu dalam musimmu itu berbeda dengan teman sebelahmu. Apa pesan pentingnya? Belajar taat sama Tuhan, dengar dia. Realita dalam firman Tuhan mengajarkan kita dengan kenyataan dalam kehidupan kita mungkin hari ini masih bertolak belakang. Oh, pastor disuruh beriman.

Beriman aja mulu kalau khotbah. Beda pastor kenyataannya. Oh, iman tidak menolak kenyataan. Iman hanya mendorong Anda untuk memahami bahwa ketika Anda mau taat sama Tuhan, sesuatu bisa terjadi, ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya. Pagi hari ini saya amat sangat menginginkan kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang amat dahsyat, ya, dalam kehidupan setiap kita. Karena saya akan membaca, mengclosing firman ini, Kejadian 26 ayat 12, ya. Karena ini seri ini akan saya sambung di minggu berikutnya, Bapak Ibu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Sesudah ayat ke-11, ayat ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati. Sampai ayat ke-11. Gak paham kan apa yang Tuhan buat. Pernah gak dalam pemikiran Ishak bahwa dia akan mendapatkan berkat dalam dia menabur 100 kali lipat? Dia hanya mikir syukur-syukur, gak kelaparan aja, udah bisa. Oke, Tuhan udah baik. Tapi Tuhan bilang, karena kamu taat, aku kasih yang lebih baik. Closing ini ada sebuah ilustrasi relate, ya, Bapak Ibu. 3 tahun anak kami dalam pendidikannya, handphonenya itu dimulai dari kelas 2 SMA waktu itu ganti. Berarti udah 5 tahun handphonenya itu gak ganti, udah bermasalah waktu itu. Setiap kali ulang tahun, 5 tahun nunggu, saya hanya bilang, berdoa ya nak, berkat itu Tuhan sediakan. Sampai tahun ketika dia pulang, dia udah gak berharap lagi. Karena aku selalu bilang Tuhan akan nyediain. Dia punya papa-papa di dunia loh, ya. Pastor Pane bawa dia untuk pilih handphone. Anak ini gak berani pilih yang menurut dia, ukuran dia itu mahal. Dia bilang, yang penting bisa aja lah, gak usah yang terlalu gimana. Karena memang perlu diganti. Papa dunia tahu dari semua seri, pilih yang tertinggi dan terbaik. Dia kaget. Gak usah. Saya banget, gak usah. Dia menolak itu, karena dia gak tahu akan dikasih kejutan, karena dia sudah setia menunggu dalam 5 tahun itu. Akan dikasih yang terbaik. Hari itu di toko itu ada seri yang terbaru dan tertinggi, dan itulah yang dibeli. Itu bapak di dunia bisa buat itu. Ada prosesnya, 5 tahun dia nunggu. Dia waktu pulang dengan berkaca-kaca, dia bilang, dia langsung takut dan bilang, Mam, aku gak minta ini loh. Tapi kok ngasihnya ini sih? Aku gak minta ini, sayang banget ini. Dia bilang, gak usah. Yang penting ada aja. Terus saya bilang, udah nak, itu karena kamu taat selama ini. Taat, Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan jamah hati papa, kasih yang terbaik. Tuhan kasih berkat buat papa, bisa berikan yang terbaik. Dari semua seri yang paling tinggi kamu diberikan. Karena kamu gak minta kan, Tuhan kasih. Closing ilustrasi ini, Bapak Ibu. Saya mau bilang, kadang kita hanya bilang, Tuhan, kasih aku kuat aja. Kuat aja aku, Tuhan, untuk lewati ini. Tapi Tuhan bilang, aku gak hanya kasih kamu kuat, tapi aku mau kekuatanmu jadi berkat. Ada amin? Ada amin, Bapak Ibu? Tuhan ngerti banget musim kita hari ini. So, jangan lari. Kalau hari ini Tuhan untuk minta kita percaya, dalam kurang, dalam lebihnya, kamu percaya sama Tuhan. This is a good news, ini adalah kabar baik. Kamu bukan hanya kuat, tapi dalam kekuatanmu Tuhan mau munculkan berkat yang baru. So, saya kasih waktu 1 menit. Apa yang kau minta sama Tuhan hari ini? Saya percaya imanmu bersepakat dan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu pagi hari ini. Gak usah lihat saya, Bapak Ibu. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kamu berdoa masing-masing dengan kebutuhanmu. Karena musimmu dan musim saya tidak sama. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik. Dengarkanlah doa setiap umatmu di tempat ini. Mereka mencurahkan isi hati mereka. Mereka merindukan sumur yang baru terjadi dalam hidup mereka. Maka aku percaya iman kami bersepakat.

lipat, 200 kali lipat itu bisa terjadi. Hari ini yang kurang sukacita, kau pulang dengan sukacita berlipat-lipat. Hari ini kau yang datang dengan segala kelemahan, kau pulang dengan kekuatan yang baru. Hari ini kamu datang dengan segala berbagai macam persoalan, kesulitan, kehimpitan, kesesakan, pulang kau membawa berkat yang luar biasa. Mari kau imani itu di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Setiap musim kehidupan kami, waktu kami kuat ataupun lemah, ketika kami bergantung taat seperti Ishak taat sama Tuhan, bukankah kami akan menuai 100 kali lipat, 200 kali lipat? Tidak sulit untuk Tuhan bisa mengerjakan itu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan hanya minta kami percaya, sebelum kami sampai, Tuhan sudah menyediakan bagi kami di sana. Sebelum kami tiba, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu terbaik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, berkat yang besar itu terjadi dalam kehidupan kami. Perbaikan kesehatan terjadi, komunikasi terjadi yang baik Tuhan dalam keluarga kami. Hari ini sumber yang baru terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami terlalu percaya hal-hal hebat terjadi dalam kehidupan kami. Kesesakan, kehimpitan, kesulitan itu memproses hidup kami. Karena sekali Yesus, tetap Yesus selamanya menjadi pegangan di mana kami percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati.

Kami juga mengucapkan welcome home jika ada di antara kita yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah raya gereja IFGM. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa informasi mengenai pelayanan di gereja IFGM.

ibadah IFJF Kids tetap diadakan minggu ini, yaitu pada hari Sabtu pukul 16.00 di Geraha Mulia, Lantai 2. Ibadah minggu depan adalah ibadah gabungan gereja IFJF Sintang dan gereja IFJF Satelit Tebelian. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Ibu Dr. Tri Astuti dari Semarang. Ibadah tetap diadakan dua sesi, yaitu sesi

0: suatu panggilan bagi saya pribadi. Sebagai seorang istri dan seorang ibu, saya merasa terbatas. Namun harapan saya mengikuti acara ini, saya akan dapat banyak belajar dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang rumah tangga, pekerjaan, dan mendidik anak-anak saya.
1: Tahun ini kami juga join dalam Family Gathering.

0: pasangan dan bisa lebih lagi menumbuhkan energi positif itu.
1: Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, selalu diberkati dalam setiap kegiatan yang dilakukan, dan saya percaya bahwa tahun ini saya juga akan diberkati baik di secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga maupun dalam

0: segera daftar ya.
1: Family Gathering hanya dilaksanakan satu kali setiap tahunnya, dan saya percaya bahwa kita diperlengkapi melalui kegiatan ini, dan saya mengajak jemaat Tuhan boleh bersama-sama bergabung, dan kita akan semakin menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
0: Dan saudara yang belum

rindu mendukung terselenggaranya kegiatan ini melalui bantuan dana atau sponsorship. Setiap dukungan yang diberikan akan menjadi berkat dan membantu semakin banyak keluarga memperoleh manfaat dari seminar ini. Mari ambil

Setiap gereja besar selalu dimulai dari sebuah tanah kosong. Sebelum ada tembok, sebelum ada atap, sebelum ada kursi, terlebih dahulu ada doa. Di tanah inilah kami berdoa. Kami percaya bahwa suatu hari nanti, banyak jiwa akan datang mengenal Kristus. Dengan iman, langkah pertama dimulai. Batu demi batu disusun, tangan demi tangan bekerja. Persembahan demi persembahan diberikan. Banyak orang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Hari demi hari, Tuhan menunjukkan penyertaannya. Hari ini, IFGF Satelit Sengkuang telah berdiri hampir sempurna. Sekitar 90% pembangunan telah selesai. Sebuah bukti bahwa Tuhan selalu menyediakan melalui hati orang-orang yang mau memberi. Namun perjalanan ini belum berakhir. Agar gereja ini benar-benar dapat dipakai untuk melayani, kami masih membutuhkan sound system, kursi jemaat, perlengkapan multimedia, serta penyelesaian panggung ibadah. Bukan sekedar melengkapi sebuah bangunan, tetapi mempersiapkan tempat bagi banyak jiwa. Kami percaya, apa yang Tuhan mulai, Tuhan juga akan menyelesaikannya. Dan mungkin, Tuhan sedang mengundang Anda untuk menjadi bagian dari cerita ini. Mari bersama-sama menyelesaikan rumah Tuhan, agar semakin banyak orang dapat mengalami kasih-Nya. IFGF Satelit Sengkuang, dibangun oleh iman, diselesaikan bersama.

Kami juga terus mengajak semua jemaat Tuhan untuk tetap setia berdoa bagi bangsa dan kota setiap hari pada pukul 12 siang selama 1 menit dari tempat masing-masing. Akan diadakan ibadah mesbah doa pada hari Rabu pukul 19.30 di Graha Mulia Lantai 2.

melalui firman Tuhan, amin. Ya, saya percaya juga setiap pujian penyembahan hari ini akan terus menguatkan kita, akan terus membawa kita masuk dalam pujian penyembahan pribadi di rumah. Dan hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang boleh kolektan maju ke depan. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebuah sukacita yang besar kalau kami boleh membawakan pujian yang terbaik pada pagi hari ini untuk Tuhan. Bahkan terlebih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Kami percaya hari ini kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan firman Tuhan ini akan bertumbuh dalam hati setiap kami. Bahkan kehidupan kami ketika pulang akan menjadi berkat bagi banyak orang yang kami jumpai, Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati pribadi, pekerjaan, bahkan setiap kerinduan kami ke depannya, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini mungkin dalam berkekurangan. Kami percaya Tuhan yang terus memperlengkapi, mencukupkan, dan kami percaya Tuhan menyediakan sumur yang baru untuk setiap kami, dan kami akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi di waktu-Mu yang tepat dan dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Amin.

Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita menerima berkat daripada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Diberkatilah engkau di tengah-tengah rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, lingkunganmu, sekolahmu, kampusmu, dimanapun engkau berada. Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apapun yang tanganmu kerjakan diberkati Tuhan. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan dicurahkan atas kehidupanmu. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin.

Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan saya di Surya itu bersama Anda di hari ini, hari Minggu ya, tanggal 9 Agustus 2026. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda dimanapun berada. Happy weekend. Dan ingatlah bahwa kebaikan yang Anda ciptakan, yang Anda lakukan, sekecil apapun itu akan kembali kepada Anda. Begitupun sebaliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
2: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Di Sintang siang ini kembali saya Asri menemani Anda edisi siarnya hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026, dan tentunya dengan ragam hiburan juga informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di Sintang siang ini diawali dengan lagu Happy Birthday ya, lagu anak untuk adik-adik semuanya. Selamat berulang tahun yang hari ini berulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan tentunya jadi anak yang sukses, berguna, dan nurut kepada kedua orang tua ya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk idola di Sintang siang ini ya. Kami hadirkan lagu-lagu anak hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
4: Waalaikumsalam Sandi.
5: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
6: Ini nih Bu, Adin lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
4: Karena hanya itu yang Bapak.
5: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
7: Demikian drama radio.
5: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
6: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
5: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
6: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
5: Aduh, kamu itu Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: biasa aja nih anak. Zaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
0: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
0: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
0: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Mau nggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Melalui moderasi beragama, RRI Sintang menyajikan ruang dialog dan edukasi untuk memperkuat toleransi serta kehidupan yang harmonis di masyarakat. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
6: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu

0: itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
3: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku
0: mau nikah aja lah.
1: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi ibu? Kok mau jadi kepala desa? Jarang-jarang.
2: Bu Juli ya, dengerin ya, apa sih? Mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
3: Ini loh Bu, acara pengurus taman gender dan inklusi persatuan RRI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
2: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
3: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus taman gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Ibu.
2: Makasih Bah infonya.
3: Ya jangan lupa ya, pengurus taman gender dan inklusi di RRI Sintang.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa ya kebersamaan kita di program acara Idola ya. Sudah kami hadirkan lagu anak-anak ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan merapat bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Ange Johan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha laga Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton Vuskovic merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir 10 pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: What is position have had
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap. Tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3M.

Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-1.

0: Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure what I can say is that I'm really really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena treknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: We have to understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Christina Mladenov Can You Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini, Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongxin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea

Selatan. Balqis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan mendengar kami informasikan untuk Anda bahwa azan zuhur hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026 akan dikumandangkan pada pukul 11 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan zuhur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain, diantaranya memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan mendengar, selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Mungkin bagi Anda yang di siang hari ini sedang menikmati ya makan siangnya, selamat menikmati makan siang di hari Minggu ini. Dan tentunya selamat menikmati hidangan bersama dengan keluarga ataupun juga orang-orang tercinta. Dan tentunya jangan lupa juga nih untuk meluangkan waktu bersantai bersama-sama dengan keluarga ataupun dengan orang tercinta Anda. Dan semoga di hari Minggu ini tentunya membawa ketenangan, kebahagiaan dan semangat baru ya untuk menyambut aktivitas-aktivitas di hari-hari berikutnya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, karena masih kami hadirkan ruang dengar Anda rangkaian hiburan dan juga informasi di Sintang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
0: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
5: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya

Hanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Selamat siang mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Sintang sendiri untuk sampai saat ini masih kemarau ya, masih berlangsung, dan kondisi cuaca yang cenderung panas dan juga berkurangnya curah hujan juga perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama dalam menjaga ketersediaan air ya, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, pendengar, BMKG memprediksi bahwa di Agustus 2026 ini menjadi salah satu periode puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuklah di wilayah Kalimantan. Dan BMKG juga memperkirakan musim kemarau tahun ini di banyak wilayah berlangsung lebih kering dan juga lebih kering dari kondisi normal. Dan untuk masyarakat di Sintang, kondisi kemarau memang perlu disikapi dengan bijak. Jadi mari kita bersama-sama hemat penggunaan air ya, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Hindari penggunaan air secara berlebihan dan tentunya manfaatkan ketersediaan air dengan sebaik-baiknya. Dan selain persoalan ketersediaan air, masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan juga lahan. Jangan melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, karena kondisi lahan yang kering dapat membuat api lebih mudah menyebar. Dan mungkin bagi para petani, kondisi kemarau juga perlu menjadi perhatian dalam mengatur penggunaan air ya. Atau juga di musim kemarau ini, bagi Anda yang mungkin membuka lahan dengan cara dibakar juga perlu menjadi perhatian bersama ya, karena memang di Agustus ya, kemudian Agustus, September memang lagi musim-musimnya untuk membuka lahan ya, terutama bagi yang berladang dengan cara dibakar. Jadi ini juga menjadi perhatian bersama agar lebih waspada. Dan ini juga sudah ada aturannya ya, kalau ingin bakar lahan ladang harap segera melapor ke pihak desa terkait di tempat Anda masing-masing. Dan untuk luas lahannya juga dibatasi ya, ini minimal maksimal 2 hektar ya untuk membakar lahan ladang. Dan tentunya pendengar ya, musim kemarau ini memang kondisi alam yang harus kita hadapi bersama-sama. Jadi mari kita jaga lingkungan dengan cara hemat air ya, tidak membakar lahan sembarangan, dan tentunya saling mengingatkan agar dampak musim kemarau dapat diminimalkan. Dan tentunya juga tetap waspada dan jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pak. Dia yang buang botol rokok daun kering, Pak. Sampai kebakaran ini, Pak. Tangkap, Pak. Tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi. Semoga gak nyala, ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, dibalik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan, karena siapa sangka jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Minggu 9 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Dalam upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif, Kapolres Melawi menjalin kolaborasi bersama Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi. Di akhir Warta Siang kami hadirkan rangkuman peristiwa sepekan dalam Buletin Sepekan. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Dalam upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif, Kapolres Melawi AKBP Askabul Kafi menjalani kolaborasi bersama Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Melawi. Kapolres berharap pihaknya bersama tokoh adat dapat berjalan bersama dalam menjaga Kamtipmas di Kabupaten Melawi. Kapolres menyampaikan terima kasih kepada tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kabupaten Melawi karena keamanan dan ketertiban terus terjaga baik hingga saat ini. Menurutnya komunikasi yang terus terjalin menjadi modal untuk menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan di Kabupaten Melawi. Dan Kapolres juga menambahkan pihaknya selalu membuka diri serta siap menerima saran dan masukan dari tokoh dan elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan keluarga memiliki peran paling penting dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Pesan tersebut disampaikan Asisten Satu Bidang Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Justinus J. Ia mengatakan keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak karena di dalam keluarga anak belajar tentang kasih sayang, nilai kehidupan, serta batasan dalam pergaulan. Menurutnya perkawinan anak harus dicegah karena dapat menghentikan pendidikan, sementara pendidikan menjadi bekal utama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ia berharap keluarga mampu menjadi tempat terbaik bagi anak untuk tumbuh, belajar dan meraih cita-cita sehingga mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar selanjutnya kami hadirkan Buletin Sepekan disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 9 Agustus 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai suaktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, dan Kapuasulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi Kepala Kepolisian Resort Sintang berganti dari AKBP Sani Handityo kepada AKBP Budi Hartono Sutrisno. Bupati Sintang Gregorius Herkulonus Bala saat acara kenal pamit Kapolres Sintang menyampaikan AKBP Sani Handityo dikenal sebagai orang yang suka membantu dan itu sangat menginspirasi. Selama bertugas di Sintang, ada beberapa peristiwa seperti penangkapan narkoba, masyarakat yang melakukan aksi, dan demonstrasi. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menyampaikan siap berkolaborasi dan mendukung program pemerintah Kabupaten Sintang dan melayani masyarakat Kabupaten Sintang.
3: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang atau Vaksin dan mahasiswa KKN Angkatan 120 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di Pendopo Bupati Sintang pada Senin 3 Agustus 2026. Mengusung tema, Sayang Anak Lindungi dan Bangun Masa Depan. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memberikan ruang bagi anak-anak, mengembangkan bakat, kreativitas, serta keberanian menyampaikan aspirasi. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang, Ani Dede Kurniawati, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini diikuti 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA yang mengikuti berbagai kegiatan yang dikemas dalam Lara Sena Series 2026. Berbagai perlombaan yang digelar meliputi Faduli, yaitu Forum Anak Peduli Lingkungan, Fakerta, Forum Anak Keluarga Ceria Kita, Ducera, Duta Ceria Anak, serta Pesta Anak Sintang.
4: Pada tahun ini kegiatan HAN 2026 diikuti oleh kurang lebih 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA. Dengan rangkaian kegiatan Larasena Series 2026, yaitu seluruh lomba yang diadakan Faduli, Forum Anak Peduli Lingkungan, Fakerta, Forum Anak Keluarga Cerita Kita, Ducera, Dunia Ceria Anak, dan juga Pesta Anak Sintang.
2: Penanaman jagung hibrida di Dusun Empaung, Desa Tinting Boyo, Kecamatan Sekadahulu, Kabupaten Sekadau, berlangsung dengan semangat gotong royong. Bintara Penggerak Ketahanan Pangan bersama 21 anggota kelompok tani Sepan Makmur Mandiri bekerja berdampingan mengolah lahan seluas 1 hektar yang ditanami jagung hibrida. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, keberhasilan pengelolaan lahan pertanian tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan, tetapi juga kekompakan masyarakat dalam mengelolanya. Penanaman dilakukan di lahan milik kelompok tani Sepan Makmur Mandiri yang diketuai Elias. Kegiatan tersebut dihadiri Bintara Penggerak Ketahanan Pangan Desa Tinting Boyo Bribka Rahmat, Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL Donatus, serta anggota kelompok tani. Sebanyak 10 kg benih jagung hibrida varietas Asa Hebat ditanam di lahan monokultur yang telah dipersiapkan.
3: Peristiwa selanjutnya, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meninjau langsung intake instalasi pengelolaan air atau IPA PDAM Tirta Senentang di Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan debit sungai Melawi turun drastis sehingga air hanya tersisa di bagian tengah sungai. Kondisi ini membuat pipa hisap yang berada di tepian sungai tidak lagi mampu menjangkau sumber air secara optimal. Hal ini juga membuat tingkat kekeruhan air yang tinggi, membuat proses pengelolaan air bersih lebih sulit dari biasanya. Direktur PDAM Tirta Senentang, Jane Elizabeth Usang, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan air baku. Salah satunya adalah dengan mengeruk dasar sungai di sekitar intake IPA Sungai Ana agar aliran air dapat mencapai titik pengambilan. Selain itu, PDAM menerapkan sistem distribusi air secara bergilir kepada pelanggan. Distribusi pasokan air juga dibantu melalui instalasi pengelolaan air atau IPA Tanjung Puri untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Sintang.
5: Caranya kita upayakan agar mengeruk, membuka alur di depan sehingga air dapat masuk ke bawah mesin submersible kita sehingga bisa dapat diproduksi di IPA kita.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, menyampaikan RSUD ADM John Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar dari pemerintah pusat pada tahun 2027 untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur dan pelayanan rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa rencana dukungan anggaran tersebut telah dibahas bersama pemerintah pusat setelah melakukan peninjauan langsung ke RSUD ADM John Sintang bersama Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala. Menurut Lasarus, kondisi fisik rumah sakit saat ini memerlukan perhatian serius. Saat melakukan kunjungan, ia membawa sejumlah direktur untuk melihat langsung kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak sebagai rumah sakit rujukan.
6: Rumah sakit itu kemarin sudah kita sepakati, itu kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih, Pak, untuk rumah sakit Sintang. Mudah-mudahan, mohon doanya. Saya kemarin berkunjung ke rumah sakit sama Pak Bala. Saya bawa direktur-direktur, itu rumah sakit rujukan, mohon maaf, lantainya diinjak aja mau roboh, kena angin puting beliung, atapnya lepas semua. Saya datang ke sana kemarin bawa direktur, ini kita sudah hitung kebutuhan dananya supaya rumah sakit ini layak bagi sebagai rumah sakit rujukan dengan peralatan-peralatan yang lengkap. Jadi kita tidak perlu lagi buru-buru kejar ke Pontianak, Sintang sudah bisa melayani. Doakan, bisa ngomong gini kenapa? Karena Lasarus ikut ngambil keputusan.
3: Peristiwa selanjutnya, sebanyak 38 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP negeri di Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 5 Agustus 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni. Roni menjelaskan, pelantikan kepala sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sintang untuk memperkuat tata kelola pendidikan melalui pemenuhan kepemimpinan sekolah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Ia menambahkan dari 38 kepala sekolah yang dilantik, terdiri atas 1 kepala TK negeri, 23 kepala SD negeri, dan 14 kepala SMP negeri.
7: Yang dilaksanakan pelantikan pengambilan sumpah janji, kepala sekolah pada jenjang taman kanak-kanak ada 1 orang, kepala sekolah dasar negeri 23 orang, sekolah menengah pertama negeri 14 orang. Sehingga jumlahnya yang dilantik sebanyak 38 orang dari 48 orang yang kami usulkan ke Kemendikdasmen dan BKN. Dan yang 10 sedang kita kaji kembali.
2: Dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, personil Polsek Embalo Hilir melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Embalo Hilir, Kabupaten Kapuasulu, Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap gerakan pembagian bendera merah putih, sekaligus mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air menjelang peringatan 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Embalo membagikan bendera merah putih secara langsung kepada warga. Selain menyerahkan bendera, personil juga mengimbau masyarakat agar memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta simbol semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kasih Humas Polres Kapuasulu, Ibtu Jamali mengatakan bahwa pembagian bendera merah putih merupakan bagian dari upaya Polri dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat.
3: Peristiwa selanjutnya, Polres Sintang menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pengendara yang masih menggunakan knalpot brong maupun melakukan aksi balap liar di wilayah Kabupaten Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Sintang serta TNI saat ini tengah menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Ini dilaksanakan guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Ia mengungkapkan sejauh ini Polres Sintang telah mengamankan sekitar 40 kendaraan yang menggunakan knalpot brong maupun terlibat dalam pelanggaran serupa. Selain dilakukan penindakan, para pengendara yang terjaring juga akan diberikan pembinaan.
8: Kami dari pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun TNI. Saat ini kami juga sedang gencar-gencarnya untuk pelaksanaan penindakan terkait dengan knalpot brong maupun balap liar. Kami mengimbau kepada masyarakat, terutama mungkin anak-anak muda, tolong jaga ketertiban di Kabupaten Sintang. Tolong jangan dipakai lagi untuk knalpot brongnya karena sangat mengganggu masyarakat, dan kami tidak ada toleransi terhadap pengendara jalan yang tetap menggunakan knalpot brong. Jadi kami himbau untuk segera mengganti knalpotnya ke yang sesuai dengan spek TKP yang berlaku.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara. Dampak penurunan kualitas udara tersebut mulai dirasakan masyarakat. Salah seorang warga Sengkuang, Sintang, Selvia mengaku udara di Kabupaten Sintang terasa sudah kurang nyaman untuk dihirup. Kondisi tersebut juga dikeluhkan karena menyebabkan gangguan tenggorokan yang terasa kering hingga mengakibatkan radang tenggorokan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyudi Adi, menyampaikan kualitas udara di Kabupaten Sintang pada Rabu pagi hari masih berada pada kategori sedang, namun berubah menjadi tidak sehat di sore hari akibat aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Darmawan mengatakan, berdasarkan pemantauan, titik panas hingga Rabu terdeteksi sebanyak 52 titik panas, terdiri atas 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
9: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara wilayah Kabupaten Sintang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 dalam kategori sedang, di mana berdasarkan pengamatan titik panas sampai dengan pagi tadi didapati ada total sebanyak 52 titik, di mana 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
3: Kita beralih ke Kabupaten Kapuasulu. Polsek Embalo Hulu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopincam Embalo Hulu menggelar apel kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di lapangan apel Polsek Embalo Hulu pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan Embalo Hulu. Apel dipimpin langsung oleh Polsek Embal Hulu, AKP Rajiman, dan diikuti personel Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, serta unsur terkait lainnya. Dalam arahannya, Kapolsek menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin di kawasan rawan karhutlah, hingga kesiapan personel dan sarana pendukung apabila terjadi keadaan darurat. Menurutnya, keberhasilan pencegahan karhutlah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
2: RRI Sintang kembali melaksanakan audisi Bintang Radio dan RRI Fest 2026 dengan kegiatan sosial cinta lingkungan, pemberian tali asih, senam bersama, dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Adinda Ayu Sonata Wardani mengatakan, untuk kegiatan RRI Fest diagendakan awal September 2026 dan saat ini masih dalam tahap persiapan, koordinasi bersama dinas instansi terkait. Kegiatan cinta lingkungan dan tali asih diagendakan 4 September 2026, sedangkan kegiatan seremonial senam bersama bazar UMKM diagendakan 5 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sementara itu, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik internal RRI maupun yang melibatkan masyarakat umum, khususnya untuk Bintang Radio.
10: RRI Fest ya, ada berbagai kegiatan yang kita laksanakan yang di seputar internal kita RRI maupun yang juga masyarakat umum khususnya untuk Bintang Radio. Nah, saya kira ini bisa dimanfaatkan untuk kalangan generasi muda agar bisa menampilkan sebaik mungkin ya bakat-bakat mereka yang terpendam yang mungkin kita tidak tahu. Siapa tahu nanti pada acara Bintang Radio yang lainnya ini bisa memberi yang terbaik untuk Sintang dan bukan hanya untuk RRI tapi juga untuk Kalimantan Barat ke depannya. Saya harap kesempatan ini digunakan oleh kalangan putra-putri generasi muda Sintang yang memiliki bakat dalam tarik suara.
3: Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 9 Agustus 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Demikian Warta Siang edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2.

0: Tentang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pukul 13 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Ya baik, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI ya, Sintang. Dan di Sintang siang ini seperti biasa ya, Pro Dangdut kami hadirkan untuk Anda. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung bersama kami di 0565247774 atau juga bisa di 0857504740 melalui WA ya. Dan untuk lagu-lagunya, kalau mau request sendiri boleh, kalau mau ikut yang sudah di playlist juga boleh ya. Dan langsung aja kita sapa penelpon pertama kita di siang hari ini ya. Ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Asri.
1: Oh, dengan Mbak Asri. Ya, ini kabar Mbak Asri?
0: Kabar baik. Ini dengan siapa di mana?
1: Dengan Wan Usu di Sambas.
0: Oh, dengan Wan Usu. Bagaimana ya, Wan Usu kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Astri. Lagi kepanasan tuh Mbak Astri.
0: Belum belum ada hujan juga di Sambas?
1: Ada, udah 4 hari yang lalu. Ada Ini sekarang panas lagi.
0: Oh iya, lumayan lah ya, udah ada hujan ya Wan Usu ya.
1: Iya, ada juga sudah.
0: Oke, lagi apa ini?
1: Lagi monitor lah ini.
0: Nah itu. Tapi kalau di Sambas musim kemarau gini biasanya banyak enggak ikannya Wan Usu?
1: Kalau rajin cari di apa di sungai itu ada itu. Kadang-kadang orang yang ngail undang itu kan.
0: Wih,
1: cari ikan itu ya.
0: Serunya.
1: Kalau ikan darat, kalau cari ikan gabus, ikan botok itu apa ada itu, Mbak?
0: Oh, ada juga ya.
1: Ya, ada.
0: Berarti di pasar udah lumayan lah ya Wan Usu ya. Jadi udah banyak ikan-ikan yang dijual, ikan-ikan segar.
1: Ada itu. Kadang-kadang ikan dari air tawar itu ada juga orang cari, orang di sebelah-sebelah tuh di ulu sana itu.
0: Oke deh. Wan Usu, lagunya apa ini?
1: Lagunya pilih sendiri.
0: Boleh.
1: Judulnya Derita di Atas Luka dari Caca Handika.
0: Derita di atas luka.
1: Bukan, bukan luka di atas derita.
0: Oh, luka di atas derita. Luka di atas derita adanya dari Evita Mala.
1: Oh, dari Evita Mala.
0: Mau ganti apa nih?
1: Oh, bukan dari Caca ya.
0: Enggak ada yang dari Caca Handika.
1: Oh, luka di atas derita. Oh ya, dari Evita Mala ya, boleh lah Mbak.
0: Boleh ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Salam mungkin Wan Usu.
1: Salamnya pertama buat Mbak Astri yang lagi bertugas dengan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Samira, siapa nih? Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Iman, ayang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya, ada Wan Usu di Sambas ya yang menjadi penelpon pertama kita di siang hari ini. Mak Neng gabungnya di 0565 ya, karena HP-nya Kak Asri gunakan untuk live di TikTok ini ya. Jadi enggak bisa nih Kak Asri angkat teleponnya ini Mak Neng ya. Mohon maaf sekali ini ya. Karena biasanya terhubung di komputer tapi enggak muncul ini di komputer. Jadi belum bisa Kak Asri diangkat nih ya, karena HP-nya dipakai untuk live di TikTok ya, mohon maaf ya. Oke, selanjutnya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bi Iem.
2: Iya, apa kabar Kak Asri?
0: Kabar baik, Bi Iem, bagaimana kabarnya?
2: Sehat semuanya.
0: Lagi apa ini?
2: Masih baring-baring nunggu Kak Asri terima telepon.
0: Bi Iem,
2: bisa minta sendiri kan
0: boleh,
2: lagunya?
0: Boleh, boleh. Mau lagu apa ini?
2: Ini udah lama ini mau minta lagu ini, tapi kan malah dipilihkan ya. Ini dari Imam enggak?
0: Judulnya?
2: Duda.
0: Duda dari Imam.
2: Cari dulu Kak, pelan-pelan.
0: Adanya Duda Muda dari Nasar nih.
2: Oh, enggak ada dari Imam Duda.
0: Kalau yang dari Imam enggak ada ini.
2: Kalau dari Mus Mulyadi, Cinta Pertama, ada enggak?
0: Cinta Pertama, Cinta Pertama. Cinta pertama adanya dari Rido Roma sama Soneta Group.
2: Oh, enggak ada dari itu ya?
0: Sama
2: dari
0: Hesti.
2: Apa? Tadi
0: Musmeladi. Enggak ya? Ada, adanya Hesti dan Rido Roma.
2: Yang di anu Kakak coba apa ya, Kak?
0: Yang ini ya, yang udah di playlist.
2: Iya.
0: Ada Hitam Putih Leo Waldi, Kerinduan Rido Roma, Goyang Dua Jari Sandrina, Setangkai Bunga Padi Santa, Mimpi Buruk Wawa Marisa, kemudian ada Pasrah Muksin Alatas, Ojek Cinta Uut Permatasari, dan Barabere.
2: Itu ya, apa Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi.
2: Biar manyi kata bahasa kerennya.
0: Tapi belum ini.
2: Aku kirim lagunya untuk Leman sama Amoy sama Dina yang di Betang.
0: Baik.
2: Biar joget-joget sama manyinya. Belum manyi.
0: Belum. Baru mau buka lahan
2: biar
0: kayaknya.
2: Biar mangsa ikan.
0: Oh iya.
2: Kan musim ikan nih banyak kayaknya ikan bau, Kak.
0: Kalau di Jeta ada enggak?
2: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada.
2: Boleh sih kalau ke Sungai Jeta tuh banyak. Masang pukat dulu Mama Alma di sana tuh, Kak. Atau Bi Iyam pasang pukat di Sungai Jeta ya.
0: Biasa
2: ikan
0: dapat?
2: Dapat 20 kilo sekali. Wih, itu nanggar.
0: Ikan apa tuh?
2: Ikan langkung, ikan dungan.
0: Wih, saja seru.
2: Ikan cepat, ikan tengada. Sekarang ya Bi Iyam nggak cari ikan dulu. Oh, berperahu-perahu, Pak.
0: Tapi sekarang orang masih banyak juga dapatnya.
2: Sekarang mungkin mereka masih... Mereka yang mancing-mancing sana masih
0: gak
2: Oh, sekarang Bi Iyam udah gak kemana-mana.
0: Gak apa-apa.
2: Soalnya gak di Sungai Jeta. Dulu kan Bi Iyam di Sungai Jeta. Alma sekolah kan dari Sungai Jeta, Kak.
0: Sekarang sungai ya, kecil gak ada, Kak Bi Iyam.
2: Pulang pergi 1 jam.
0: Jauh
2: juga kan, Kak?
0: Iya benar, jauh.
2: Itu ya, Kak, ya.
0: Oke, deh.
2: Selamat siang, Kak. Terima kasih.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Bi Iyam di Jeta. Selamat siang semuanya untuk warga Jeta, ya. Tapi ada nggak sih kayak sungai kecil gitu, ya? Kalau ada kan bisa tuh. Kayak pergi Nanggo, pergi Mansai. Mansai aja yang dipikirin, ya. Karena musim kemarau gitu, ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga.
0: Prodang Dut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Bagaimana Bu Bilin kabarnya siang hari ini?
3: Sehat, Kak. Kakak gimana kabarnya?
0: Sehat juga. Lagi apa ini?
3: Saya lagi bareng-bareng ini.
0: Udah ada hujan belum di Lempah?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Udah hampir sebulan lebih nih.
0: Oh, gitu.
3: Panasnya, gak ada hujan-hujan nih.
0: Tapi air masih aman gak Bu Bilin?
3: Masih aman.
0: Oh, masih aman. Syukurlah kalau gitu ya. Terus kalau nyari ikan bisa dapat banyak enggak di sana, Bu Bilin?
3: Bisa, mereka yang cari bisa banyak dapat. Kalau putin enggak.
0: Oh, gitu. Oke deh. Lagunya mau pilih sendiri atau ikut yang sudah di itu playlist?
3: Kalau bisa pilih sendiri, Berkelana juga.
0: Berkelana. Dari Jody Rose.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Bau. Semoga dia terhibur dan sehat juga.
0: Oke.
3: Pesanannya buat buat usul tadi di Sambas. Semoga dia sehat juga. Buat Bang Andre juga di Blitang. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Buat Kak Asri, selamat juga dan sehat selalu ya, Kak.
0: Oke.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ya ada Ibu Bilin di Lempah yang sudah bergabung. Sudah ada 3 penelpon. Kita terima 1 penelpon lagi ya. Ada siapakah ini? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kak Asri.
0: Prodang Dut.
4: Yang Dut adalah kita.
0: Kayaknya Mama Tegi ini ya.
4: Ya betul. Selamat pada hari Minggu Kak Asri.
0: Selamat hari Minggu juga. Tuhan memberkati.
4: Amin. Tuhan memberkati juga ya Kak Asri.
0: Lagi apa ini?
4: Baring-baring nih Kak Asri.
0: Oh gitu.
4: Nah, panas berengkang deh Kak
0: Asri. Tiap hari ya panasnya ya.
4: Ada hujan kita nih.
0: Asli lah, pengen benar hujan.
4: Iya, lagunya itu ya Kak Asri, Kacang Lupa Kulit.
0: Yang apa nih?
4: Kacang Lupa Kulit.
0: Kacang Lupa Kulitnya dari Revina Alfira ya. Boleh. Salam mungkin?
4: Salamnya buat Wan Usu Putri dari Sambas.
0: Hmm?
4: Lagunya untuk Bang Andre ya Kak Asri.
0: Mm-hmm.
4: Ya
5: selamat bertugas Kak Asri, sehat selalu, Tuhan itu memberkati.
0: Amin, terima kasih ya, ada Mama Tegi di Sintang yang sudah bergabung. Dan selamat siang semuanya untuk yang sudah bergabung di TikTok ya, ada ibu anak dua katanya selamat siang Kak, selamat siang juga ya. Kemudian ada Octavianus, request lagu Kak, semua tidak semua laki-laki. Benar ya, tidak semua lakinya. Gimana nih? Oke, kemudian ada juga Sola Gratia 16. Mantap deh Asri kalau udah siaran. Wih, terima kasih. Ada Marina Martina Dayang ya, penyagu satu hadir katanya. Selamat siang. Kemudian juga oh tidak semua laki-laki. Oke, nanti Kak Asri coba carikan lagunya ya. Ada Tio Spauk, panas Kak, Sintang juga sama nih, panas bedengkang. Panas bedengkang enggak tuh ya. Oke, putra bungsu salam Kak dari Tunggu Hilir katanya. Oke, salam juga. Ada Florentius, kemudian ada Daud Bayang ya. Ada siapa lagi ini? Ada Sanggau 89 apa nih? Channel ya. Selamat siang juga. Ada oh tadi mah apa nih, Martina Dayang, Mansai Melawi. Oke, anak Hiban ya, salam dari Sarawak, Malaysia katanya. Selamat siang semuanya. Ida Berneo, selamat siang. Kemudian ada siapa lagi ini ya, ada Pagar Bambu ya, apa kata, salam dari alumni PGSD Sintang kelas D7. Wih, siapa ini? Siapakah dia? Kemudian Kuli Cina Kalbar, selamat siang Kak ya, salam kenal, salam buat anak aku katanya Nadine Savitri. Ada Teluk Mano ya, namanya ada-ada aja ya, bikin ketawa. Selamat siang Kak, selamat siang semuanya, anak perantau selamat siang. Dan selamat bergabung ya, kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request. Ada Luka di Atas Duka dari Evi Tamala, nanti disusul dengan beberapa lagu lainnya.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada ya. Kembali kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan mendengar faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trombakhox.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Dan informasi yang tengah beredar yang mengatakan tautan pendaftaran bantuan pangan 2026 dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: menjaga bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, baik mendengar manapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan barusan kita dengarkan bersama ya, ada lagu Berkelana dari Jody Rose. Dan mendengar, untuk Anda ingin bergabung masih di 0505247774 ataupun bisa kirim pesan melalui WA di 0857504740. Dan untuk lagu-lagunya ya, bisa pilih sendiri ataupun juga ikut yang sudah di playlist. Dan langsung aja kita sapa kembali, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga Kak Ilen.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayub Bismillah.
0: Dengan Ayub, oke, bagaimana kabarnya?
1: Baik kabarnya, kabar Kak Ilen gimana?
0: Kabar baik juga. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan lagi.
1: Sudah.
0: Ya. Oke, okay, bagaimana? Masih kemarau di Sembluang?
1: Masih kemarau nih, panas meletit.
0: Panas meletit. Aduh panasnya. Oke. Okay. Gak apa-apa. Nanti kalau udah kepanasan bisa berendam.
1: Air pun susah, air sungai udah kering.
0: Aduh, terus mandi gimana?
1: Mandi dikit-dikit di kolam tuh, kalau di sungai sudah bau busuk airnya.
0: Kalau untuk minum dan masak gimana?
1: Kalau minum kan air galon.
0: Oh, masih aman lah berarti ya.
1: Iya, air mandi susah.
0: Air mandi yang susah. Semoga lah segera hujan ya, Bu Ayub ya.
1: Semoga lah.
0: Oke, lagunya mau pilih yang mana?
1: Mau pilih dari Eda Lela.
0: Judulnya?
1: Judulnya Ratapan Anak Tiri.
0: Ratapan Anak Tiri. Adanya dari Iis Dahlia.
1: Oh, nah itu jadi salah.
0: Oke deh. Mau
1: ya, lagunya spesial untuk Adui Cibul di Papa. Hanya itu jelas Kak. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga. Terima kasih. Ada warga Semeluang katanya udah susah air ya di sana ya. Sama dengan di kampung Kak Asri berarti ya. Soalnya di kampung Kak Asri kata mama Kak Asri juga udah susah air nih. Jadi untuk mandi aja ataupun nyuci gitu ya. Jadi harus cari tempat yang udah jauh banget dari kampung. Udah enggak di tempat yang biasanya gitu ya, karena udah airnya udah bau, udah benar-benar enggak layak lagi untuk di gunakan mandi ya. Oke, selanjutnya di belakang Ayub ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat sore.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang cantik ini?
0: Waalaikumsalam, kabar baik Pak Jumirah, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat keluarga. Kak Sri sehat keluarganya?
0: Sehat juga.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Lagi apa
2: lagunya
0: ini?
2: Bisa pilih sendiri Kak Asri.
0: Boleh, mau lagu apa ini?
2: Baguslah kalau bisa tuh. Lagunya Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka.
0: Menari di Atas Luka.
2: Ada kah?
0: Ada. Imam S. Arifin, ada lagunya. Ada lagunya.
2: Apanya, Kak Asri?
0: Ada lagunya.
2: Oh iya.
0: Asri. Iya.
2: Hobi mancing kata dia.

0: Aman. Walaupun kemarau airnya tetap ngalir kita di sawah.
1: Karena sawah ya.
0: Iya. Boleh salam-salam Kak Sri.
1: Silakan.
0: Salam buat ibu yang ada di Sambas tadi itu, semoga dia tetap sehat keluarganya. Buat Abang Adi di Tanjung Bau udah masuk belum?
1: Bang Adi belum.
0: Semoga dia tetap sehat keluarganya. Buat Abang Andri yang ada di SP5 Blitar, semoga dia tetap sehat keluarga. Buat Kak Sri, semoga kita tetap sehat keluarganya Kak Sri.
1: Amin, terima kasih.
0: Panjang umur berarti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih ya. Ada warga Lombok, NTB Lombok, pendengar sekaligus penelpon setia kita dari NTB Lombok ya. Yang dari mana kemarin ya? Dari Bandung ya. Dari Bandung belum ada gabung lagi ini ya. Ada siapa namanya Irwan Ahmad, Ahmad Irwan lupa ya Kak Asri namanya siapa. Oke selanjutnya, halo selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Kayaknya orang Pena ini.
2: Iya, betul.
1: Oke, bagaimana kabarnya siang ini?
2: Kabarnya baik. Masih kopi, Kak Sri.
1: Gimana?
2: Masih ngopi.
1: Oh gitu, bolehlah bagi kopinya.
2: Iya, nanti sesuai satu cangkir aja.
1: Kayaknya kalau ngantuk kurang nih satu cangkir.
2: Iya.
1: Boleh lah di. Nah, kalau dua boleh kayaknya dua pas lah. Kalau tiga baru hilang ngantuknya.
2: Iya. Nanti tiga lah.
1: boleh. Gimana di sana? Udah ada hujan belum?
2: Belum ada hujan, masih kemarau panas berdengkang.
1: Untuk airnya gimana, aman?
2: Airnya masih aman.
1: Masih air. Aman.
2: Air dipinum ambil ke bukit.
1: Syukurlah kalau begitu.
2: Iya, dekat Bukit Pena itu.
1: Oke, lagunya apa nih?
2: Satu Antara Seribu.
1: Satu Antara Seribu dari
2: ya. Serap, ada kan?
1: Enggak ada lagunya nih?
2: Enggak ada. Kalau enggak ada diganti di mana? Itu ada aku. Di situ ada kamu kah?
1: Apa judulnya ya?
2: Dari dia judul dia.
1: Dari siapa?
2: Lupa penyanyi dia.
1: Oh, udah.
2: Didi Diana, eh? Apa tuh?
1: Kayaknya pernah dengar tapi lupa juga judulnya. Di mana ada kamu di situ? Gimana sih?
2: Di mana ada kamu? Di situ ada aku.
1: Tapi nggak ketemu ini.
2: Nggak ketemu. Kalau nggak ketemu, tersenyum kembali.
1: Tersenyum kembali, Ike Nurjana.
2: Iya.
1: Oke deh. Spesialnya nih?
2: Spesialnya buat paman gua yang masih di Kalongjaya, buat Ayu ada di semua. Yuk, selamat siang Kak Sri.
1: Selamat siang juga, terima kasih ya. Ada Boman di Penai. Selamat siang semuanya untuk warga Penai. Untung airnya masih aman gitu ya. Jadi kalau masih aman, lega lah ya. Karena memang airnya sangat penting. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Siang juga Kak Sri.
1: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Siapa ya ini?
3: Siapa aja bol.
1: Ayo, orang mantai. Lebay. Hah? Orang lebay.
3: Mansai,
1: au. Oh, mansai. Udah jadi belum mansainya?
3: Kita dua mansai. Sungai itu. Sungai apa nama?
1: Sungai Alay. Enggak, aku udah kering Sungai Alay.
3: Itu apa namanya teh? Sungai Melawi.
1: Sejak kapan Melawi di pansai ya? Takut tiba-tiba muncul itu bang, muncul tapah.
3: Itu apa namanya? Banyak ada anak-anak main, tapi main bukan mangsa ya kak ya di pantai itu.
1: Emang udah surut benar sih.
3: Udah surut benar.
1: Di bawah jembatan Melawi aja pasirnya udah.
3: Benar-benar udah. Kata kita tuh udah bisa ditugal.
1: Udah bisa ditugal. Udah membukit.
3: Lagunya itu Kak Asri. Boleh request Kak Asri?
1: Boleh lah. Boleh.
3: Boleh. Itu apa namanya judulnya, Tre?
1: Apa nih?

0: lupa.
1: Ketawa pula ditanya.
0: Tadi ada apa tadi itu ya? Mimpi buruk. Ada kan?
1: Ada, Wawa Marissa.
0: Ah, bolehlah.
1: Oke lah. Tapi jangan sampai mimpi beneran yang buruknya.
0: Nah, itu aja ya Kak Asri.
1: Oke deh.
0: Yo, terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore juga. Ya, ada Mbak Yanti di Alay. Oke, sudah ada 4 penelpon ya. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di-request ya. Tadi requestan siapa ini? Ya lupa ya. Ada Kacang Lupa Kulitnya ya dari Ervina Alvira. Kita dengarkan bersama ya. Tetap di Prodangdut Dangdut adalah kita.

0: Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lachman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lachman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.
1: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
2: Waalaikumsalam Sandi.
3: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
4: Ini nih Bu, Aden lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena hanya itu yang Bapak.
3: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
5: Demikian drama radio.
3: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
4: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
3: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
4: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
3: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Sintang siang ini ya. Masih ada sekitar berapa belas menit lagi. Dan sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa ada siapa ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kayaknya orang TJ ini ya.
1: Ya betul.
0: Bagaimana kabarnya siang ini?
1: Puji Tuhan sehat juga. Yang bertanya apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga.
1: Ya syukurlah.
0: Gimana Bang Adi di Tanjung Baung untuk mandi, makan, makan pula. Masak masih aman airnya?
1: Kalau air minum sih agak susah, tapi kalau air tempat mandi di lumayan kan. Mandi ke pantai Kapuas ke Asri. Kalau di Sintang bagaimana tempat buat kakak?
0: Kalau tempat Kak Asri sejauh ini masih aman lah, masih ada lah air meskipun udah kecil ya ngalirnya. Oke Bang Adi, lagunya karena waktu kita juga sebentar lagi ya, ada 3 lagu, Menari di Atas Luka, kemudian Tersenyum Kembali, sama Wawa Marisa Mimpi Buruk, mau pilih yang mana nih?
1: Menari di Atas Luka aja, karena soalnya Anda bisa milih sendiri. kalau bisa pilih sendiri, nanti pilih sendiri. Tapi dah, waktu ini udah mepet.
0: Bentar lagi nih waktunya. Mau spesialnya mungkin?
1: Salamnya spesialnya buat kakak Asri, keluarga semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Buat Pak Jumera tadi, semoga sehat selalu juga di sana. Bismillah, Subhanahu wa ta'ala. Buat spesialnya buat Ibu Bilin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga. Buat kakak Asri, selamat bertugas di atas selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, selamat. Mungkin selamat siang kan nih, selamat sore ini. Selamat siang menjelang sore, begitulah yang cukup.
0: Oke deh, selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih ya ada Bang Adi di Tanjung Baung ya. Dan selamat siang semuanya untuk warga Tanjung Baung ya. Di sana biasanya ada siapa ya? Ada Mama Tegi, Mama Tegi udah ya. Ada siapa lagi? Bang Bida sama Bu Ita. Bu Ita udah jarang muncul ini ya, kayaknya terkendala jaringan ya. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Tumben banget udah di akhir.
2: Enggak apa-apa. Baguslah. Jadi lagunya diborong semua kan.
0: Betul, betul.
2: Bolehlah terakhir lagu terakhir enggak usah itu, enggak usah lah Terjem Kembali, nanti jadi orang gila terjem terus.
0: Aduh, sehat ya Ibu Ros ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Di mana posisinya? Pontianak kah, Sintang?
2: Dari Sintang,
0: Alhamdulillah
2: sudah sehat. Dari sekolah dia.
0: Alhamdulillah. Oke, berarti lagunya ikut semua aja, diborong abis aja.
2: Itulah sebenarnya mau minta lagu. Tidak semua laki-laki.
0: Asik.
2: Tidak apa-apa. Itu kita berkorokel yuk, Kak Sri yuk.
0: Di mana?
2: Tenang ya, kakek itu organ kakek lagi dipakai itu belum dibalikkan tuh. Oh, kan balik kita kroke aja.
0: Tunggu Bang Riko. Bang Riko lagi ke Pontianak.
2: Ke Pontianak ke dia?
0: Hari ini berangkat tadi sama mereka Kak Yusrin.
2: Oh, enggak dengan keluarga enggak?
0: Enggak, ada ini dari kantor.
2: Oh iya Kak, pantaslah. Ya lah, makasih Kak Sri.
0: Oke deh.
2: Yo, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga ya. Ada Ibu Ros di Dara Juanti ya. Dan kita bacakan dulu ya WA yang sudah masuk. Mana ini? Ada dari Mak Neng di Empaci ya. Oke, deh laku lagunya ikut aja katanya. Oke, terima kasih Mak Neng ya. Tadi Mak Neng udah sempat gabung nih di telepon, cuman ininya HP-nya Kak Asri pakai untuk live TikTok, jadi gak bisa Kak Asri angkat ya. Terima kasih Mak Neng di Empaci ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung masih ada waktu ya, jadi silakan di 0565247774 atau juga di 0857504740.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu Tersenyum Kembali dari Ikke Nurjanah ya sekaligus menuntas kebersamaan kita di Sintang siang ini dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan mohon maaf ya, satu lagu dari Wawa Marissa, Mimpi Buruk, belum bisa diputar untuk hari ini karena keterbatasan waktu kita juga, dan semoga nantinya di pertemuan selanjutnya ya nanti bisa diputarkan. Dan bagi Anda juga yang belum sempat bergabung, silakan nanti dicoba bergabung di lain kesempatan, tentunya setiap hari di jam yang sama pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar dengan berakhirnya Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, menuntut juga kebersamaan kita di Sintang siang ini bersama saya Asri, dan nantinya di Sintang sore ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda, dan nanti juga akan diawali dengan Green Radio. Saya Asri akhirnya harus pamit, selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lewatnya 3 menit. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Pendengar, untuk sore hari ini seperti biasa kita bertemu kembali di Green Radio. Dan kali ini pendengar ada yang spesial karena di Green Radio kali ini kita kedatangan dua narasumber yang akan membahas satu tema begitu ya. Dan ini sangat penting sekali untuk kita simak bersama. Dan juga pendengar, kita di sore hari ini live di YouTube RRI Sintang. Jadi bagi Anda barangkali yang ingin menonton melalui YouTube RRI Sintang, silakan saja. Atau barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda bisa meninggalkan komentarnya di bawahnya, nanti akan kita bacakan ya. Dan tentu tidak menyimpang dari tema kita di sore hari ini. Dan pendengar, untuk hari ini, hari Minggu, kita akan nanti kurang lebih 60 menit ke depan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini atau sore hari ini kita kedatangan narasumber. Yang pertama ada Ibu Vera Triana, ini Kabid Inovasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang. Kemudian ada Bapak Dedi Irawan S.Hud MT, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang. Dan pendengar, di sore hari ini di program 1 RRI Sintang, senang sekali kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Green Radio. Nah pendengar, berbincang tentang pembangunan daerah, kita tentu tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, kemudian pembangunan infrastruktur, atau berbagai kemajuan yang bisa kita lihat secara langsung. Ada satu hal yang juga semakin penting untuk kita pikirkan, yaitu bagaimana pembangunan tersebut tetap menjaga lingkungan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Saya rasa sore hari ini dialog kita pas sekali gitu ya, di mana kebakaran terjadi begitu ya, tidak hanya di tetangga sebelah tetapi di Kabupaten Sintang juga ada beberapa yang kebakaran. Nah, Sintang memiliki kekayaan alam dan potensi daerah yang begitu besar ya, seperti hutan, lahan, kemudian sungai. Jadi keanekaragaman hayati hingga berbagai potensi sumber daya yang dimiliki itu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, pendengar, potensi tersebut juga membutuhkan cara pengelolaan yang tepat agar dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Nah, disinilah inovasi menjadi sangat penting. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan rumit. Inovasi juga bisa berarti menemukan cara yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di sekitar kita. Bayangkan pendengar, jika persoalan sampah, pengelolaan sumber daya alam, energi, pertanian, maupun berbagai persoalan lingkungan dapat dijawab melalui gagasan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sintang. Tentu bukan hanya lingkungan yang mendapatkan manfaat, tetapi juga masyarakat dan perekonomian daerah. Inovasi hijau menjadi salah satu pendekatan yang dapat mendorong pembangunan agar tidak hanya mengejar manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Lalu, seperti apa sebenarnya inovasi hijau yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sintang? Nah, bagaimana riset dan inovasi dapat membantu menyelesaikan persoalan lingkungan sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat? Dan pendengar, untuk membahas tema tersebut, maka telah hadir bersama kita, tadi ada Ibu Vera Triana, selaku Kabid Inovasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang, dan Bapak Dedi Irawan S.Hud MT, selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang. Kita akan menyapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat sore Ibu Vera.
1: Selamat sore.
0: Baik, panggilannya Ibu Vera atau bagaimana Ibu?
1: Iya,
0: Ibu Vera aja. Betul iya. Ya. Baik, Ibu Vera sebagai Kabid Inovasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang. Baik, selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua pendengar ada Bapak Dedi Irawan S.Hud MT, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang. Selamat sore Bapak.
2: Sore.
0: Baik, barangkali boleh agak dekat sedikit dengan mikrofonnya Bapak. Baik. Nah, pendengar, ada dua narasumber kita di sore hari ini untuk membahas tema kita di sore hari ini. Nah, sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung nanti pendengar, silakan Anda bisa meninggalkan kolom komentar Anda atau Anda bisa bergabung bersama kami di 0565-24774. Baik, saya ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi panggilannya, Pak. Baik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan inovasi hijau dan mengapa Bapak pendekatan ini penting dalam pembangunan daerah seperti di Kabupaten Sintang?
1: Terima kasih. Kami di Brida itu memang salah satunya juga membantu tugas Bupati kita, yang sebenarnya semua visi dan misi itu sudah dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang menengah, rencana jangka menengah Kabupaten Sintang. Nah, salah satu yang menjadi visi dan misi Kabupaten Sintang itu adalah ekonomi hijau. Nah, di ekonomi hijau sendiri itu merupakan visi keempat. Sebenarnya ekonomi hijau itu kita menuju ke ekonomi hijau, karena ekonomi hijau itu juga masuk dalam perencanaan jangka panjang. Itu kalau jangka panjang kan 20 tahun ya, Mbak, ya. Kita di tahun 2025 sampai 2029 ini merupakan periode pertama dari RPJP kita yang 4 periode itu. Nah, di ekonomi hijau itu di tahun periode pertama ini merupakan pengumpulan dasar-dasar untuk menuju ke ekonomi hijaunya sendiri. Nah, mengapa ekonomi hijau itu diperlukan? Tadi sudah disampaikan juga, Mbak juga menyampaikan tadi bahwa Sintang itu kan banyak potensi ya. Potensi alamnya ada hutan, kemudian ada danau gitu kan, ada berbagai macam sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau di Sintang itu sendiri kita ada 59% kawasan hutan kita. Nah, kemudian ada juga namanya yang kawasan NKT. NKT itu kawasan dinilai dengan konservasi tinggi gitu. Mungkin kurang lebih sekitar 52% di Kabupaten Sintang. Itu terdiri dari hutan juga, lahan juga, danau juga gitu kan. Nah, itu yang perlu kita lindungi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ekonomi hijau itu di Sintang ini enggak susah sih sebenarnya. Masyarakat itu juga kita boleh dibilang gitu, masyarakat kita ini udah akrab dengan kehidupan alam gitu kan, sama-sama kita menjaga. Nah, di masyarakat sendiri sebenarnya ada beberapa tempat atau beberapa lokasi yang memang melindungi hutan karena mereka memiliki manfaat gitu, merasakan manfaat itu. Jadi bukan dari pemerintah gitu ke masyarakatnya, tapi memang masyarakat sendiri yang boleh dibilang mereka mempunyai kepentingan karena manfaat tadi, dan itu merupakan kearifan lokal bagi kita. Nah, pentingnya ekonomi hijau tadi, inovasi hijau itu tadi, kita ingin membangun ekonomi hijau kita, tapi kita harus melewati inovasi gitu kan. Inovasi apa sih gitu kan? Nah, ini sebenarnya inovasi hijau itu adalah inovasi untuk melaksanakan atau melakukan pembangunan di Kabupaten Sintang tadi untuk meningkatkan ekonomi hijau atau ekonomi pembangunan secara berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Mungkin itu.
0: Baik. Nah, tadi Pak sekilas Bapak menyebutkan bahwa ada salah satu visi atau misi keempat tadi.
1: Iya, misi keempat.
0: Oh, misi keempat. Nah, sebenarnya misi itu ada berapa banyak, Pak?
1: Misi itu ada empat ya. Yang pertama itu adalah misi maju. Misi maju ini sebenarnya terkait dengan infrastruktur seperti pembangunan jalan. Yeah. Nah, pembangunan selain infrastruktur jalan itu kan ada jembatan juga, ada kemudian perhubungan juga ada di situ. Nah, kemudian yang misi yang kedua itulah lah misi sejahtera. Nah, misi di sejahtera ini adalah untuk pemerataan ekonomi. Misalnya kita ingin menekan laju inflasi, kemudian meningkatkan produk daerah. Nah, itu di misi kedua. Kemudian di misi ketiga itu ada juga peningkatan kualitas SDM. Seperti misalnya pendidikan, kesehatan juga, kemudian tata kelola pemerintahan. Nah, sebenarnya Brida itu berada di posisi yang kedua gitu, posisi yang ketiga, maaf, misi yang ketiga yaitu pemerintahan baris yang sinergi gitu. Yang sinergi itu ada sasarannya yaitu indeks inovasi daerah. Nah, kemudian baru misi yang keempat adalah misi keberlanjutan. Misi keberlanjutan ini sebenarnya lebih tepat kepada ketahanan daerah terhadap bencana. Tapi untuk membuat kita tahan terhadap bencana, kita harus mengelola dan melindungi lingkungan hidup kita. Tadi menuju ekonomi hijau gitu. Jadi ada keterkaitan antara kita mengelola dan melindungi lingkungan hidup tadi supaya kita juga bisa menuju ke ekonomi yang hijau. Ada ekonomi, ada lingkungannya, tapi kita juga tidak meninggalkan sosial budaya masyarakat setempat kita.
0: Baik. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Dedi untuk sore hari ini. Nah, kita berlanjut ke Ibu Vera dulu. Nah, Ibu Vera, kalau dari sisi inovasi daerah, persoalan lingkungan seperti apa sebenarnya yang saat ini memiliki peluang untuk dijawab melalui riset dan inovasi ini, Ibu Vera?
2: Kalau dari sisi riset dan inovasi, seperti tugas kami di bidang inovasi, tentu saja kita harus mencoba menggali inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, kaitannya ke lingkungan tadi, salah satu rencana induk peta jalan dari BRIDA sendiri, kita ada untuk peningkatan PUD yang berupa dari komoditas-komoditas yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, makanya kalau dari sisi lingkungan tentu sangat terkait sekali ya, terutama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi tadi, lahan di Sintang sendiri 59% ya Pak Dedi, itu merupakan kawasan hutan yang memang harus dijaga karena bernilai konservasi tinggi gitu. Jadi yang harus digali, yang harus kita tingkatkan lagi, yaitu gimana caranya kita bisa menjaga kawasan yang bernilai konservasi tinggi tersebut, tetapi dengan tidak meninggalkan masyarakat yang di sekitar kawasan gitu. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan produk-produk atau yang ada, bahan yang ada di dalam kawasan nilai konservasi tersebut untuk meningkatkan, salah satu tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di sekelilingnya gitu.
0: Baik.
2: Jadi misi untuk sejahtera bisa tercapai, kemudian misi keberlanjutan juga bisa tercapai.
0: Baik-baik. Nah, tadi kan seperti yang Ibu sebutkan bahwa yang harus dijaga yang konservasinya tinggi. Kalau di Kabupaten Sintang, salah satunya konservasi yang tinggi itu di mana, Ibu?
2: Salah satunya yang bisa kita lihat secara langsung hutan wisata Baning yang di dalam kota. Kemudian di Sintang sendiri kita sudah mempunyai beberapa kawasan rimba gupung yang ada di Kabupaten Sintang yang melindungi, salah satunya di Ensait Panjang ada, kemudian yang melindungi danau-danau yang ada di Kabupaten Sintang seperti Danau Jentawang, Danau Mensiku, Danau Aji yang ada di Ketungau Hulu. Nah, itu salah satu contohnya.
0: Baik, berarti salah satu danau-danau itu tadi juga yang dijaga ya, Bu ya. Nah, kalau sistem penjagaannya kan kalau seperti Bu Vera, Pak Dedi, kan jauh ya di kabupaten begitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu tetap terjaga, aman dan tanpa ada yang merusak atau apa, seperti apa Ibu gambarannya?
2: Kalau saat ini untuk di danau-danau itu sudah ada beberapa pendampingan, beberapa pendampingan, tapi memang yang bukan dari BRIDA sendiri gitu. Ini inisiatif itu terkadang muncul dari masyarakatnya sendiri. Seperti di Danau Aji, itu sudah ada masyarakat adat di sana yang memang tujuannya untuk menjaga kelestarian Danau Ajinya. Jadi mereka sudah monitoring langsung ke lokasi, kemudian ada penjadwalan untuk pengawasan semacam itu.
0: Baik, berarti intinya memang sudah ada pendampingan ya Ibu ya.
2: Iya.
0: Baik, baik, terima kasih untuk Ibu Vera penjelasannya. Kita beralih ke Pak Dedi lagi nih. Nah, Pak Dedi, Kabupaten Sintang ini kan memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Nah, bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi ini sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan itu tetap terjaga, Pak Dedi?
1: Makasih. Jadi kalau di Kabupaten Sintang ini kawasan hutannya itu kan 59%, jadi yang menjadi bisa menjadi potensi sebagai produk unggulan daerah itu salah satunya juga hasil hutan bukan kayu. Jadi kalau hasil hutan bukan kayu ini kan banyak juga ya. Madu bisa, kemudian rotan bisa gitu kan. Nah, produk-produk ini yang kita upayakan bisa tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa meningkatkan pendapatan. Sebenarnya yang kalau dilihat contoh yang paling dekat tadi, Bu Vera udah menyebutkan ada rimba gupung yang di Ensait. Yang di Ensait itu ada pewarna alami yang mereka dapatkan dari hutan yang ada di sekitar mereka. Nah, ini juga sebenarnya kan merupakan HHBK ya, hasil hutan bukan kayu, manfaat dari hutan yang bisa mereka gunakan atau mereka pakai untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau kita lihat kan sekarang kita salah satu produk unggulan daerah juga kain tenun ya. Kain tenun itu yang kita coba angkat gitu kan, kita coba dampingi masyarakatnya tadi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
0: Baik Pak Dedi. Nah, sekarang saya ke Ibu Vera lagi. Nah, Bu Vera, bagaimana nih cara mengajak masyarakat supaya tidak hanya menjadi pengguna begitu, tapi juga kita ikut menciptakan dan mengembangkan inovasi yang ramah lingkungan begitu, Bu?
2: Baik, jadi itulah mengapa kami mengadakan Sintang Innovation Challenge
0: ya.
2: Di tahun 2026 ini. Mm-hmm. Ini program baru ya, dari BRIDA. Baru pertama kami adakan di tahun ini. Mm-hmm. Dan ini memang tujuannya seperti tadi untuk gimana caranya menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sintang. Mm. Gitu. Nah, target kami

0: Unsurnya mungkin muncul dari berbagai pihak kayaknya ya. Kebetulan kami berkolaborasi juga dengan Yayasan Uncin Batu Serentang, kemudian juga dengan Lingkar Temu Kabupaten Lestari, juga dengan ada beberapa lembaga juga yang membantu kami gitu. Jadi memang kemudian kita menjadikan satu visi atau misi gitu untuk mengadakan Sintang Innovation Challenge.
1: Baik, baik. Nah, itu jadi penjelasan dari Ibu Vera, pendengar. Dan nanti kita masih ada beberapa lagi yang akan kita tanyakan baik ke Ibu Vera maupun Pak Dedi di sore hari ini terkait dengan tema kita. Sekali lagi bagi Anda pendengar, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan saja kami nantikan Anda di kolom komentar. Kita live di YouTube RRI Sintang dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0565247774. Baik, Ibu Vera juga Pak Dedi, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini, kita break terlebih dahulu.

0: Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Baik pendengar, program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Nah pendengar, tadi kita sudah mengetahui bahwa inovasi hijau bukan hanya berkaitan dengan teknologi. Lebih jauh, inovasi juga menyangkut bagaimana kita mengubah cara berpikir dan menemukan solusi terhadap persoalan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, Sintang memang memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Namun, tentu ada tantangan ketika sebuah gagasan atau hasil riset itu ingin diterapkan menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, narasumber kita ada Ibu Vera, ada Bapak Dedi di sore hari ini. Dan kembali pendengar, kami mengajak Anda, bagi Anda yang ingin bergabung, tentu tidak menyimpang dari tema kita di sore hari ini. Anda bisa menuliskan di kolom komentar live YouTube RRI Sintang, atau Anda bisa bergabung bersama kami di 0565247774. Baik, saya ke Ibu Vera terlebih dahulu. Nah Ibu Vera, dari berbagai sektor yang ada di Kabupaten Sintang, ini sektor apa saja Ibu yang menurut Ibu paling potensial untuk dikembangkan melalui inovasi hijau?
2: Baik, jadi untuk kaitannya ke Sintang Innovation Challenge, ya, kita punya 6 fokus inovasi.
1: 6 ya Bu ya? Ya,
2: 6 fokus inovasi. Baik. Yang pertama food and beverage, makanan, ya, dan minuman yang berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, fokus inovasinya adalah beauty and wellness. Jadi ini produk kesehatan dan perawatan berbahan alami yang memanfaatkan potensi lokal tetapi secara bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga kita ada green technology, teknologi tepat guna yang meningkatkan efisiensi sumber daya dan untuk mengurangi dampak lingkungan yang terjadi. Kemudian yang keempat itu yang kami fokuskan juga, itu handicraft. Jadi ini produk kerajinan yang bernilai tambah yang mengangkat bahan baku dan budaya lokal yang ada di Sintang. Nah, yang kelima yang kita fokuskan juga ada ecotourism experience Jadi ini produk layanan atau platform yang memperkaya pengalaman wisata alam dan budaya, tetapi secara berkelanjutan juga gitu. Dan yang terakhir yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Dedi juga yaitu non-timber forest product. Jadi ini adalah inovasi berbasis hasil hutan bukan kayu yang meningkatkan nilai ekonomi tapi tanpa merusak fungsi konservasinya. Gitu. Jadi 6 fokus ini yang kita mau angkat untuk dibuat atau digali inovasi-inovasinya.
1: Baik, jadi 6 ini wajib ya Bu ya?
2: Iya, 6 ini salah satu kan bisa memilih salah satu nanti. Jadi tinggal dipilih saja inovasinya ada di bidang mana. Nanti tinggal dibuat proposalnya dan dapat didaftarkan kepada kami.
1: Berarti dari 6 ini boleh memilih salah satunya.
2: Iya.
1: Kalau misalnya ada yang memilih 2 atau 3, apa itu diizinkan Bu?
2: Kebetulan di persyaratan kami satu tim hanya satu inovasi saja.
1: Satu inovasi saja dulu. Nah, kalau menurut Ibu Vera, kira-kira yang paling banyak peminatnya di mana nih, Bu?
2: Kalau saat ini sebenarnya food and beverage itu banyak banget gitu. Dan banyak yang bisa digali dari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sintang. Saat ini misalnya rebung, ternyata saya juga baru tahu itu rebung ternyata bisa dibikin abon.
1: Begitu. Saya juga baru tahu dari Bu Vera.
2: Saya taunya dari Pak Dedi.
1: Pak Dedi taunya dari mana gitu ya Bu ya? Baik-baik.
2: Nah itu potensi-potensi yang sebenarnya nggak pernah terbayangkan oleh kita gitu ya. Ah ternyata rebung yang terdapat banyak di Kabupaten Sintang ini yang tumbuh bebas bisa diambil kapan saja, ternyata bisa dimanfaatkan jadi produk bernilai tinggi yang bisa dipasarkan sampai nggak hanya di lokal saja gitu. Bukan hanya untuk kita konsumsi dimasak lalu selesai gitu kan,
1: bukan hanya ditumis begitu saja ya. Ternyata bisa dijadikan abon.
2: Iya betul.
1: Baik, berarti menurut Ibu itu yang pasti banyak dipilih begitu ya.
2: Harapannya sih seperti itu. Ya. Walaupun juga kami berharap juga 6 fokus yang lain juga tetap ada yang mencoba untuk menggali gitu.
1: Baik, setidaknya mungkin dari yang mendaftar salah satunya memang memilih satu-satu di antara 6 itu ada masing-masing satu begitu ya, Bu.
2: Betul.
1: Ya baik. Tapi kalau kita melihat di Kota Sintang, kalau Ibu melihat Ibu Vera sendirilah, kalau ingin mengolah makanan-makanan lokal apakah di Kota Sintang ini termasuk yang susah untuk didapatkan, misal kayak rebung kan mudah. Kalau yang lain gimana Bu? Kalau menurut Ibu selain rebung?
2: Kalau selain rebung yang agak menarik sebenarnya kalau kaitannya ke lahan bernilai konservasi tinggi, sebenarnya ada yang namanya pohon tengkawang.
1: Tapi sudah langka Ibu.
2: Ya, tapi ternyata di beberapa kawasan di Kabupaten Sintang masih lumayan banyak ada gitu. Salah satu cara untuk menjaga pohon tengkawang itu tetap ada, tidak ditebang dan tidak dimanfaatkan masyarakat, ternyata biji tengkawangnya itu bisa dimanfaatkan gitu. Salah satunya biji tengkawang itu bisa digunakan untuk sebagai bahan baku pembuatan parfum.
1: Saya juga baru tahu Bu.
2: Iya, dan juga saya juga baru tahu ternyata biji tengkawang itu sebenarnya bisa dimasak dan bisa dimakan gitu. Nah itu kan salah satu hal yang menarik untuk digali ya dari kawasan-kawasan hutan yang ada di sekitar kita gitu. Tapi dengan catatan bagaimana caranya kita memanfaatkan tapi dia tetap berlanjut, tetap ada gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Vera untuk penjelasannya. Nah, kita kembali lagi ke Pak Dedi nih. Kalau Pak Dedi, bagaimana kita melihat hubungan antara inovasi hijau dengan pengembangan ekonomi masyarakat? Apakah menjaga lingkungan juga dapat membuka peluang ekonomi baru, Pak Dedi?
3: Iya, jadi sebenarnya kan ada ekosistem ya, ekologi juga ada, kemudian ekonominya ada, kemudian lingkungannya ada. Kan kita pengennya itu dengan inovasi kita bisa tetap berjalan, ekonominya tetap bisa ditingkatkan, kemudian ekologinya terjaga, kemudian sosial budayanya juga bisa kita pertahankan. Nah ini yang sebenarnya kalau dilihat dari inovasi hijau tadi. Inovasi hijau ini kan ingin tadi kita dapat inovasi yang kita angkat ini kan Ada dua ya. Yang pertama PUD. PUD itu kan produk unggulan daerah.
1: Yeah.
3: Nah, produk unggulan daerah itu di Kabupaten Sintang ini tahun 2024 itu pernah ditetapkan 25 PUD.
1: Mm-hmm.
3: Nah, kemudian selain PUD itu kita juga ingin tadi lingkungan kita tetap terjaga. Nah, dari lingkungan tetap terjaga itu kan kita bisa ngeliat tadi udah disampaikan juga ada kawasan dengan NKT nilai konservasi tinggi.
1: Mm-hmm.
3: Nah, dari kawasan itu kemudian kita dapat apa komoditinya, kemudian menjadi produk. Nah, produk itu tadi kita udah komoditinya udah diolah jadi produk. Nah, produk itu yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Tadi juga kita mempunyai beberapa kearifan lokal. Nah, itu tadi ekonominya bisa kita tingkatkan, ekologinya bisa kita jaga, dan sosial budayanya juga kita bisa tetap pertahankan.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi untuk penjelasannya. Nah, saya sekarang balik lagi ke Ibu Vera nih. Jadi dalam pengembangan inovasi seringkali itu biasanya ada jarak, Bu, antara hasil riset dengan penerapannya di masyarakat. Nah, apa sebenarnya yang menjadi tantangan untuk menjembatani hal tersebut, Ibu?
2: Baik, jadi gimana supaya hasil riset bisa kita terapkan gitu ya?
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya butuh kolaborasi berbagai pihak sebenarnya ya. Gimana? Karena satu inovasi itu tentu saja butuh banyak mentor, butuh banyak tenaga-tenaga ahli yang bisa mendorong atau membantu gimana caranya suatu ide itu atau gagasan itu bisa sampai ke tahap penerapan.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, makanya di Sintang Innovation Challenge ini kita tidak cuma hanya mengadakan lomba, kemudian mencari pemenang, dan kemudian hanya selesai sampai di situ saja. Nah, di Sintang Innovation Challenge ini, selesai kita lomba, setelah dapat pemenang, kita masih ada pendampingan lagi gitu. Harapannya ide atau gagasan yang dimiliki oleh generasi muda Kabupaten Sintang dapat kita coba implementasikan gitu untuk bisa berdampak bagi masyarakat gitu.
1: Baik, terima kasih Bu Vera. Saya sekarang kembali ke Pak Dedi lagi. Nah, Pak Dedi, bagaimana nih peran pemerintah daerah dalam memberikan ruang gitu ya bagi para peneliti, kemudian akademisi, pelaku usaha atau komunitas maupun masyarakat untuk menghasilkan inovasi yang berkelanjutan ini, Pak Dedi?
3: Terima kasih. Jadi ini kan memang kegiatan Sintang Innovation Challenge, kegiatan yang pertama kali ya, tahun ini kita laksanakan. Ini kan merupakan lomba inovasi, tapi selain lomba inovasi itu juga merupakan wadah gitu, wadah inovasi Kabupaten Sintang. Jadi bukan hanya pemuda, tapi kita juga melibatkan atau berkolaborasi dengan semua pihak. Tadi yang disampaikan kita juga melibatkan dari akademisi gitu. Nah, akademisi di sini kami coba melibatkan pada saat penjurian.
1: Yeah.
3: Kira-kira inovasinya itu bisa berlanjut atau tidak, mudah diimplementasikan atau tidak. Nah, itu keterlibatan akademisi. Nah, kemudian kami juga sebenarnya akademisi ini kita apa jadikan peserta juga pemudanya, karena kita ada yang namanya Road to Campus. Road to Campus ini kita sosialisasi kegiatan SIC ini, Sintang Innovation Challenge. Ada dua kampus, kemarin kita sudah sempat sosialisasi yang di Poltekkes, kemudian juga yang di STEMIC. Nah, kemudian selain akademisi, kita juga sebenarnya berkolaborasi tadi yang disampaikan ke Kak Pera, ada NGO, non-government organization.
1: Yeah.
3: Itu salah satunya adalah Uncin Batu. Uncin Batu ini NGO lokal gitu kan. Nah, itu juga kita libatkan di dalam pelaksanaan ini. Mereka punya ide-ide juga, anak muda juga gitu kan.
1: Yeah.
3: Luar biasa kalau misalnya. Nah, kemudian seperti pada sekarang, saat sekarang ini kita coba juga sosialisasi lewat RRI.
1: Yeah.
3: RRI juga, kawan-kawan di media juga kita informasikan, ini ada loh kegiatan. Itu salah satu upaya kami untuk promosi gitu kan, kegiatan selain keterlibatan pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin ada beberapa perangkat daerah yang kita libatkan kayak misalnya dinas perindak gitu kan, gimana cara membina UKM, nanti UKM-nya kita coba ajak dong ini UKM-nya mungkin punya ide, tapi dari sisi pemuda gitu kan. Kemarin juga ada pertanyaan dari ibu-ibu, Pak saya ini udah tua Pak, tapi kan yang diikuti lomba itu kan para pemuda gimana Pak gitu kan. Saya bilang mungkin ibu punya anak gitu kan yang usianya bisa masuk di dalam itu, bisa diturunkan lah ilmunya, hitung-hitung amal lah untuk ibu lah gitu kan ya, seperti itu. Jadi kita melibatkan semua pihak, coba berkolaborasi untuk pelaksanaan SEC ini, untuk peningkatan inovasi di Kabupaten Sintang.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Dedi untuk penjelasannya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk sore hari ini dialog kita masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan kembali break untuk dengarkan lagu di sore hari ini.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Baik pendengar, program Masatu RRI Sintang membangun daerah yang berkelanjutan tentu bukan pekerjaan satu pihak. Dan dibutuhkan gagasan, riset, inovasi, kebijakan serta keterlibatan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan. Nah, pendengar, kita masih bersama kedua narasumber kita di sore hari ini. Ada Ibu Vera, ada Pak Dedi juga. Dan ini ada beberapa pertanyaan terakhir kita di sore hari ini sebelum kita akhiri dialog kita di Green Radio. Nah, saya ke Ibu Vera dulu. Nah, Ibu Vera, tentu ada harapan-harapan Ibu. Nah, apa harapan Ibu terhadap para pelajar, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat Sintang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan?
1: Baik, harapan saya tentu saja semua pemuda, pelajar yang ada di Kabupaten Sintang semuanya bisa ikut berpartisipasi dan memberikan ide atau gagasan atau inovasinya kepada Kabupaten Sintang, terutama untuk para pemuda yang berusia 16 sampai 35 tahun gitu. Jadi semoga semua pemuda, pelajar yang ada di Kabupaten Sintang semuanya tertarik dan bisa mengikuti Sintang Innovation Challenge, karena selain total hadiahnya lumayan juga.
0: Ya betul.
1: Sekarang promosi ya. Yeah. Total hadiahnya kita ada 45 juta rupiah nanti akan diberikan kepada para pemenang. Kemudian dengan melalui Sintang Innovation Challenge ini juga nanti para pemenang juga akan tetap didampingi sampai ide atau gagasannya itu memang benar-benar bisa diimplementasikan.
0: Baik, itu saja Ibu. Ya. Baik. Nah, selanjutnya pendengar kita ke Pak Dedi. Nah, Pak Dedi, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar mulai melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai masalah tetapi juga sebagai peluang gitu ya untuk menciptakan inovasi dan solusi baru. Silakan Pak Dedi.
2: Ya, terima kasih. Jadi kalau di Kabupaten Sintang ini sebenarnya masyarakatnya udah banyak juga yang memperhatikan lingkungan, juga sebenarnya sudah banyak memperoleh manfaat dari lingkungan, juga sudah menjaga gitu. Mungkin tantangan berikutnya kegiatan itu tetap berlanjut gitu kan. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan visi misinya Kabupaten Sintang yang nomor 4 tadi kan, Sintang berkelanjutan. Jadi selain menikmati manfaatnya, kita bisa juga meningkatkan pendapatan gitu kan, terus menjaga lingkungannya sendiri, menjaga adat budaya kita. Banyak yang bisa kita lakukan di Kabupaten Sintang ini. Nah, kami di sini sebenarnya lebih berharap ke pemuda, karena makanya kepada Sintang Innovation Channel kita libatkan pemuda. Pemuda itulah yang menjadi penerus gitu kan, penerus yang menjaga hutannya, kemudian tadi juga melanjutkan budayanya gitu kan. Juga sebenarnya mempunyai peluang gitu kan, peluang untuk bisnis gitu kan, ekonomi. Ini kalau saya lihat di Sintang ini kan banyak juga kegiatan-kegiatan dari pemuda yang memberikan manfaat baik kepada Kabupaten Sintang sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi. Ibu Vera, sudah cukup atau masih ada?
1: Sudah.
0: Baik pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga perbincangan kita dalam Green Radio hari ini dapat menginspirasi kita untuk tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tetapi juga berani menciptakan solusi dan inovasi untuk masa depan Sintang yang lebih hijau dan berkelanjutan. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Triana dan Bapak Dedi Irawan S.Hud MT yang telah berbagi informasi dan gagasan bersama pendengar program Masatu RRI Sintang di sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan dan acara Prida ini berjalan lancar dan tentu banyak anak muda yang ingin mendaftar begitu ya, ingin bergabung begitu untuk memberikan inovasi atau ide baru mereka ya. Nah, baik pendengar, kita akhiri dialog kita di sore hari ini di Green Radio. Terima kasih sekali lagi Bu Vera, Pak Dedi.
1: Sama-sama.
0: Baik, terima kasih pendengar, selamat sore dan sampai berjumpa kembali.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, warga Dusun Rio Behe, Desa Angkanyar, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, dikejutkan dengan penemuan dua jenazah yang merupakan ibu dan anak. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan dan saat ditemukan kedua korban dalam kondisi terikat menggunakan potongan karet ban.
5: Sebanyak 1.286 telur penyu.
6: Peristiwa ini terungkap setelah Asniwati, perempuan 39 tahun bersama anaknya Dina Oktavia yang masih berusia 3 tahun, dilaporkan hilang pada Jumat siang 7 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan suami korban, Hermanto, sekitar pukul 11 siang dirinya mengetahui sang istri dan anaknya sudah tidak berada di pondok karyawan Dompeng miliknya. Khawatir terjadi sesuatu, Hermanto kemudian meminta bantuan warga untuk melakukan pencarian. Hingga sekitar pukul 11 lebih 45 menit malam, tim yang dipimpin Kepala Desa Angkanyar menemukan kedua korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Petugas menemukan Dina, berusia 3 tahun, dalam kondisi tangan dan kaki terikat menggunakan potongan karet ban. Sementara ibunya, Asniwati, ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi anaknya. Kasat Reskrim Polres Landak, Kus Wiyanto, mengatakan, polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian serta motif di balik peristiwa tersebut.
7: Kemudian berjarak dari teman anak, kurang lebih 20 meter, ditemukan ibunya dengan kondisi sama, terikat dengan karet.
6: Dalam laporan awal, polisi juga menerima informasi mengenai uang tunai sekitar 135 juta rupiah serta emas seberat 30 gram yang diduga hilang dari lokasi kejadian. Wilhelmus melaporkan.
4: Pendengar, ribuan telur penyu berhasil diamankan petugas dari dua lokasi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebanyak 1.286 telur kini menjalani pemeriksaan untuk memastikan jenis, kondisi, dan peluang penetasannya. Upaya ini menjadi bagian dari penyelamatan satwa laut dilindungi sekaligus mencegah perdagangan ilegal telur penyu. Berikut kita simak laporannya.
5: 286 telur penyu diamankan dari dua lokasi Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Temuan tersebut terdiri dari 96 butir di Desa Temajuk dan 1.190 butir di Pelabuhan Penumpang Sintete. Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Al-Kadri, mengatakan seluruh telur telah dievakuasi untuk diperiksa dan ditentukan penanganan selanjutnya sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa laut dilindungi.
8: Menindaklanjuti temuan telur penyu yang ada di Kabupaten Sambas, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak telah melakukan koordinasi bersama Badan Karantina Indonesia, Satgas Pamtas TNI Angkatan Darat, Gapma Temajo, PSDKP, dan pihak terkait lainnya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa penyu merupakan jenis ikan yang dilindungi. Nah, perlindungan terhadap penyu, termasuk telur, bagian tubuh, dan produk turunannya dilaksanakan dengan mengacu pada undang-undang.
5: Sementara itu, Marine Megafauna Spesialis Yayasan Selfie Indonesia, Dwi Suprapti, menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan telur dari Temajuk cenderung merupakan penyu hijau dan memiliki tanda fertilitas sehingga masih berpeluang ditetaskan. Sedangkan telur dari sintete cenderung berasal dari penyu hijau dan penyu sisik, namun tidak menunjukkan tanda fertilitas.
9: Diketahui bahwa jenis penyu dari telur asal paloh ini adalah jenis penyu hijau atau Selonia midas. Nah, hasil candlingnya juga menunjukkan telur masih baik atau fertil. Untuk itu kami rekomendasikan dapat ditetaskan kembali karena masih ada peluang untuk menetas. Sedangkan telur penyu asal Kepulauan Riau atau tangkapan di pelabuhan Sintete teridentifikasi bahwa telur tersebut berjenis penyu hijau dan penyu sisik. Sayangnya penyu sisik ini adalah jenis penyu yang sangat kritis atau berstatus critical endanger.
5: Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak menghimbau masyarakat tidak mengambil, memperjualbelikan, mengangkut atau memanfaatkan telur penyu secara ilegal serta segera melaporkan temuan kepada petugas. Hermanta melaporkan.
4: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RR Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, upaya menekan stunting di Kalimantan Barat terus diperkuat melalui program PASTI. Program ini dinilai mampu menutup celah layanan pemerintah hingga tingkat desa dengan fokus utama pada pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan. Berikut laporannya.
10: Program PASTI atau Program Akselerasi Perubahan Perilaku dan Komitmen untuk Penurunan Stunting dinilai mampu memperkuat upaya pemerintah menekan stunting di Kalimantan Barat. Kepala Perwakilan BKKBN Kemendikbangga Kalbar Nigit Udi Amini mengatakan PASTI hadir mengisi ruang layanan yang belum terjangkau secara optimal sekaligus mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan di masyarakat. Salah satunya melalui Pos Gizi Dahsyat atau Dapur Sehat Atasi Stunting yang menggabungkan pemantauan tumbuh kembang balita dan sektor kesehatan dengan edukasi pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. PASTI juga memperkuat kapasitas tim pendamping keluarga serta mendorong keaktifan tim percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa dan kecamatan.
11: Jadi kadang-kadang memang kita tidak tentu di pemerintah daerah, pemerintah provinsi kan tidak mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat gitu ya. Nah PASTI itu mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Dan yang kita apresiasi juga bagaimana PASTI mengintegrasikan setiap program atau idenya itu dengan elemen-elemen yang ada. Misalnya nih, Pos Gizi Dahsyat. Pos Gizi Dahsyat itu mengintegrasikan antara programnya kesehatan, bagaimana pemantauan pada balita, kemudian dengan programnya yang ada di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu Dahsyat.
10: Gigit menegaskan pencegahan stunting harus dimulai sejak dini dengan memprioritaskan 1000 hari pertama kehidupan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pada periode tersebut, pemenuhan gizi dan edukasi pola pengasuhan dinilai menjadi kunci untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan melahirkan generasi Kalimantan Barat yang sehat. Dengan penguatan pendampingan keluarga dan kolaborasi lintas sektor, PASTI diharapkan mampu memastikan intervensi pencegahan stunting tidak berhenti di tingkat program, tetapi benar-benar dirasakan keluarga hingga pelosok desa di Kalimantan Barat. Harmanta dan Sarusani melaporkan.
4: Pendengar, menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, puluhan warga perumahan Megamas RT 005 RW 009 Dusun Banjarraya, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya mulai melakukan gotong royong untuk mempercantik wajah komplek. Kita simak laporannya.
12: Puluhan warga di perumahan Megamas RT 005 RW 009 Dusun Banjarraya, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya membaur melakukan persiapan dan gotong royong menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan melakukan berbagai kegiatan mulai dari pembersihan parit, menyemprot rumput, mengecat gapura dan lain sebagainya. Ketua RT 005 RW 009 Dusun Banjarraya, Desa Sungai Raya Dalam, Muhammad Khalil mengatakan dirinya telah menginstruksikan dan mengakomodir jalur yang memiliki 9 blok di Jalan Parit Haji Muhsin 2 untuk melakukan gotong royong persiapan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia 2026.
13: mengarahkan kepada kawan-kawan ketua jalur untuk memasang bendera dan umbul-umbul, terutama yang di depan ruko-ruko ini Pak, kita wajibkan untuk pasang umbul-umbul dan pintu gerbang. Untuk persiapan untuk merayakan hari ulang tahun NRI yang ke-81, ini banyak sekali kegiatan warga Megamas yang akan diperlombakan lah, bersifat umum kan, perlombaan.
14: Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengcap IUBA Kabupaten Kuburaya ini merasa bersyukur. Warga sangat antusias ikut bergotong royong mempercantik wajah komplek, memasang umbul-umbul. Selain itu juga warga tidak keberatan membayar iuran sukarela memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan tahun 2026. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
4: Dengan untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Selamat sore Tika, silakan laporan Anda.
16: Selamat sore rekan Pati, baik terima kasih. Selamat sore juga kami sapa untuk semua para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan yang disertai dengan kabut asap di beberapa wilayah. Perkiraan cuaca esok hari Senin 10 Agustus 2025 diperkirakan kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 1.483 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudian terjadinya karhutla dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
4: Terima kasih rekan Tika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya ibu dan anak ditemukan tewas di Kabupaten Landak, serta warga Megamas Kuburaya mulai berhias semarakan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa. Yeah.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, Persatuan Perempuan Dayak P2D Kabupaten Sintang menggelar talk show bertema peran keluarga dalam mencegah perkawinan anak, perlindungan kekerasan terhadap anak, dan bahaya narkoba sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Nah, kegiatan berlangsung di Pendopo Wakil Bupati Sintang, Kamis 6 Agustus 2026. Talkshow dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Justinus, turut hadir Ketua P2D Kabupaten Sintang, Hendrika, pengurus dan anggota P2D Gabungan Organisasi Wanita, serta tamu undangan. Dalam sambutannya, Justinus mengatakan keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter anak, sekaligus menjadi garis pertahanan pertama menghadapi berbagai persoalan sosial. Mencegah perkawinan anak dan narkoba tidak bisa hanya diserahkan ke sekolah atau pemerintah. Garis pertahanan pertama ada di rumah. Ayah dan ibu adalah guru pertama, polisi pertama, dan sahabat pertama bagi anaknya. Ia mengajak para orang tua menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman, sehingga anak tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Nah, mari kita jadikan rumah kita tempat yang aman, tempat anak berani cerita, tempat mimpi mereka dijaga, bukan dipotong di tengah jalan. Justinus juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip 3K, yakni mengenali anak, membangun komunikasi yang baik, serta memperkuat nilai agama dan pendidikan dalam keluarga. Nah, kenali anak kita, komunikasikan dengan baik, dan kuatkan nilai agama serta pendidikan. Semoga kita semua mampu menjalankan peran sebagai keluarga yang melindungi, karena anak yang kita cegah hari ini dari pernikahan dini dan narkoba adalah generasi yang akan membangun Indonesia Emas 2045. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang bersama P2D berharap semakin banyak keluarga yang menyadari pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak dari berbagai ancaman, sehingga tercipta generasi yang sehat, berkarakter, dan siap menjadi penerus pembangunan daerah maupun bangsa.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: informații de inspirații.
1: Dengarkan siaran Prosatu RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, selanjutnya pendengar, Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka akan menggelar Jambore Nasional Jamnas di Taman Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 21 Agustus 2026, mengangkat tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kegiatan ini diikuti lebih dari 21.000 anggota pramuka dari seluruh wilayah Indonesia. Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso mengatakan dalam event itu puluhan ribu peserta akan memperoleh materi dan pelatihan bertani, beternak, perikanan dan lain sebagainya. Keterampilan ini diberikan agar setelah mengikuti Jambore Nasional, anggota pramuka bisa menjadi agen-agen perubahan dan penggiat di daerahnya masing-masing. Karena itu generasi muda yang ada di pramuka itu nanti akan kita latih keterampilan tersebut sehingga kedepannya mereka bisa mengembangkan ilmu yang diperoleh di daerah asal, ujar Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka usai upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 9 Agustus 2026. Budi Waseso menyampaikan bahwa program ini akan terus berkesinambungan usai memperoleh wawasan mengenai ketahanan pangan. Anggota pramuka yang telah dilatih akan berbagi pengetahuan kepada juniornya sehingga melalui kedaulatan pangan dengan memiliki SDM yang sehat menjadi landasan terciptanya Indonesia yang kuat. Ketua Kuarnas menambahkan sebagai manusia Pancasila, anggota pramuka harus menjadi contoh keteladanan, memiliki integritas dan pelopor bagi masyarakat. Dengan begitu, generasi muda memiliki semangat yang tinggi dalam membangun negeri melalui inovasi sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki masing-masing.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17:46, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Hadis Riwayat Muslim, Juz 4, halaman 260.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat malam, selamat menikmati makan malam Anda di malam hari ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, informasi di malam hari ini di mana kebakaran lahan di kawasan Pari Cahaya Baru Kelurahan Bansir Deret Kecamatan Pontianak Tenggara, ini tepatnya di perbatasan kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, mulai mengancam pemukiman warga pada Sabtu 7 Agustus 2026. Nah, api dilaporkan berada sekitar 100 meter dari rumah penduduk, sementara asap tebal telah berdampak terhadap kesehatan masyarakat di sekitar lokasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak, Muhammad Yamin, mengatakan pihaknya tengah melakukan lokalisasi api di kawasan tersebut. Nah, penanganan menjadi perhatian karena lokasi kebakaran cukup jauh dari sumber air yang berjarak sekitar 500 meter dari titik api. Nah, ini yang baru di Pari Cahaya Baru, ini perbatasan dengan Kubu Raya, ini sekitar 100 meter lagi dekat permukiman warga. Nah, Yamin menjelaskan BPBD Kota Pontianak saat ini juga menangani dua lokasi karhutla lainnya. Selain di Pari Cahaya Baru, kebakaran terjadi di Jalan Sepakat 2 ujung yang masih dalam proses pemadaman dan Jalan Akasia yang apinya mulai mereda namun tetap dipantau pada sejumlah titik. Nah, kondisi tersebut membuat personil pemadam harus membagi kekuatan dalam menangani beberapa titik kebakaran secara bersamaan. BPBD juga tengah menghitung kebutuhan dan kemampuan peralatan terutama untuk menjangkau lokasi kebakaran Pari Cahaya Baru yang memiliki kendala sumber air. Menurut Yamin, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk mengantisipasi dampak kebakaran terhadap masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial hingga PDAM, termasuk kemungkinan pemanfaatan sumber air PDAM untuk membantu proses pemadaman.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Perhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral ke ruang dengar Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Metro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita kiatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama rencana induk ekonomi kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat game-nya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward, ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas Satu Radio Republik Indonesia. Sintang kembali, selamat malam pendengar. Dan untuk malam hari ini, nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya yang akan lanjut temani Anda di Sintang malam ini bersama saya, Yeptro, ya. Hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan tentunya pendengar, ya, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan juga drama radio ke ruang dengar Anda dengan judul Di Balik Senyum Yang Tersirat, produksi dari RRI Mataram, ya. Tapi sebelumnya kita nikmati satu lagu berikut ini dari miliknya Ardito Pramono. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
1: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
2: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
1: Berita lagi ya?
2: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
1: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
2: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
1: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV, tapi... gak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
3: Capek ya?
1: Bukan capek kerja sih.
3: Tapi capek baca komentar orang.
1: Iya dek.
3: Aku juga.
1: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
3: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
1: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
3: Iya, padahal kan kenyataannya
1: kita cuma sama-sama sedang lelah.
0: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
4: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
0: Ada konfirmasi?
4: Belum.
0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
4: Tapi kan pembaca suka
5: yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
1: Masih belum tidur, Yang?
3: Lagi baca komentar.
1: Jangan dibaca.
3: Tapi susah.
1: Emang mereka bilang apa?
3: Katanya aku sudah berubah.
1: Katanya aku sibuk sendiri.
3: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
1: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
6: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
1: Kenapa, Bu?
6: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
1: Iya, Ibu.
6: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
3: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
6: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
0: Mas Arya minta waktunya sedikit.
1: Silakan.
0: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
1: Semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah, Mas Arya?
1: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
3: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
1: Terus adik marah?
3: Enggak.
1: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
3: Iya, aku juga.
1: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
3: Iya, Mas.
2: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
1: Alah, mereka takut citra buruk itu.
2: Oh iya kayaknya ya.
1: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
3: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
1: Hujan-hujanan.
3: Terus makan mie instan, itu enak banget.
1: Bahagia.
3: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
1: Sekarang semuanya direkam.
3: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
6: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang.
1: Masih, Bu.
6: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
0: Ya, silakan Mas Arya.
1: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya drama radio Di Balik Senyum yang Tersirat, produksi dari RRI Mataram. Dan tentunya Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok ya RRI Sintang. Dan selanjutnya pendengar, tentunya kita akan ikuti juga, kami akan hadirkan lagu-lagu Dayak Lebang ya hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Relas panggilan sidang kedua nomor 47 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2026. Saya Budi Pramono jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tabun, RT 03 Panggi Agung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikianlah rilis panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono cap ditandatangani.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz. Dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, kanal inspirasi.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Nah, lagu Cerita Indah itu diambil dari sebuah cerita, diangkat dari sebuah cerita, menceritakan tentang seorang ibu yang menunda permintaan anaknya.
2: Cet-cet Inai adalah lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Barat. Lagu ini diciptakan oleh Markus yang berasal dari daerah Lebang, salah satu suku yang ada di Kalimantan Barat. Lagu ini menceritakan seorang anak yang meminta nasi kepada ibunya. Namun sang ibu selalu menunda-nunda memberikan nasi kepada anaknya. Dengan alasan ibu ini ingin menunjukkan kepada anaknya bahwa untuk menjadi nasi memerlukan proses yang sangat panjang, dimulai dari menebas, membakar lahan, menugal, dan memanen. Bahkan setelah memanen pun masih memerlukan proses yang panjang untuk menjadi nasi. Arti lain dari lagu ini, jika dikaitkan dengan pemerintahan, itu sama dengan pemerintahan yang selalu menunda-nunda janji dan permintaan rakyat. Lagu ini bisa dinyanyikan kapan saja, tidak harus ada ritual tertentu.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan ya rangkaian lagu-lagu di ragam budaya Dayak Lebang. Dan tentunya Anda juga masih bersama kami di program 1RRI Sintang. Tetap bersama kami pendengar ya, masih akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan ke rumah dengar Anda. Dan tentunya nanti Yaptor juga akan temani Anda di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

0: Selamat malam pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada ya. Kita masih di Ruang Rindu malam ini, silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung. Dan tentunya untuk lagunya sudah kami siapkan ya, bagi Anda yang mau ikutan bergabung silakan bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, baik, sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Kita sapa dan siapa di sana. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ini dengan Bang Adi ya?
1: Ya, betul. Bang Eto.
0: Gimana kabarnya Bang Adi?
1: Puji Tuhan sehat. Bang Eto, apa kabarnya keluarga?
0: Puji Tuhan sehat semuanya.
1: Amin.
0: Ya, Bang Adi, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih? Ini lagunya banyak nih ya, Bang Adi.
1: Iya.
0: Ya, kita ada lagu Gereja Tua dari miliknya Pambas, terus Terlanjur Sayang dari Memes, Tak Ingin Sendiri dari Hetiku Sendang, Yang Ku Sayang
1: Tak Ingin Sendiri aja.
0: Tak Ingin Sendiri. Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa, Bang Adi?
1: Kirimkan buat Bang itu bersama keluarganya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga panjang umur. Semoga dapat rezeki berlimpah-limpah nanti Bang itu.
0: Amin, Bang Adi juga.
1: Nah, buat Bang siapa yang di Lombok tuh?
0: Pak Jumira.
1: Nah, buat Pak Jumira juga, semoga sehat selalu di sana bersama keluarganya. Semoga terima Allah Subhanahu wa taala. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempas. Semoga dia sehat selalu juga bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Nah, buat Bang Itro, selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan selalu memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pulangnya hati-hati nanti.
0: Oke, siap. Oke, siap. Makasih ya buat Bang Adi, doa yang sama pastinya untuk Bang Adi dan untuk kita semua ya. Silakan pendengar, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adi di Klam ya.
0: Pak Adi.
2: Iya.
0: Pak Adi di Kelam ya. Gimana kabarnya Pak Adi?
2: Sehat.
0: Sehat. Oke, baik. Oke, Pak Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih? Malam ini ada lagu Gereja Tua dari miliknya Pambas, terus Selanjur Sayang dari Memes, Yang Ku Sayang Pandai Berdusta dari Obi Mesak, Daun-Daun Kering dari Maya Rumantir, Antara Cinta dan Dusta dari Obi Mesak, terus Kupu-Kupu Kertas dari Ebit G. Ade, Kau Tetap Milikku dari miliknya Pambas, terus Kesempatan ya dari miliknya Odi Agam, Ya Pasal Aku dari Dian Visesa, Cinta dari Paramita Rusadi, Aku Takut Kehilangan dari Novia Kelopaking, Izinkanlah dari Ita Purnamasari, terus Pulangkan Saja dari Ii Sugiyarti, Duri Terlindung dari Nika Ardila, Sayang Bilang Sayang dari Nia Daniyati.
2: Dari ini aja Bang, dari apa tadi, Ebit G. Ade tadi.
0: Dari Ebit G. Ade. Kupu-kupu kertas ya?
2: Iya, kupu-kupu kertas.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa nih, Pak Adi?
2: Untuk pendengar RRI semua Bang. Ya Bang, oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, baik, terima kasih buat Pak Adi di Kelam ya, yang kembali bergabung juga menyapa kita ya malam ini. Request lagunya Ebit G. Ade tadi ya. Oke, siap, ditunggu lagunya bakalan kita hadirkan. Oke, baik pendengar, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kecil sekali suaranya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Ini dengan orang SP5 Blitang.
0: SP5 Blitang, siapa ini?
3: Malang Metro.
0: Mm-hmm.
3: Siapa kah?
0: Ini Bang Andre kah?
3: Iya
0: kah? Suaranya kecil sekali Bang Andre, bentar dulu. Oke.
3: Gimana bisa kecil?
0: Bang Andre sehat?
3: Besar kok.
0: Mm-hmm. Bang Andre sehat?
3: Ya sehat lah, tapi sedikit capek nih Bang Metro.
0: Pak capek kenapa nih? Banyak ikan kah?
3: Udah tidur di tanah terus nih Bang Mak.
0: Mm-hmm.
3: Bang jaga api Bang.
0: Oke.
3: Lahan kita tuh takut kebakaran juga.
0: Mm-hmm. Tetap jaga kesehatan ya Bang Andre. Tapi yeah, semuanya aman gak nih?
3: Udah beberapa malam nih Bang, udah di tanah terus nih.
0: Waduh.
3: Malam ini lah capek bener nih.
0: Mm-mm. Tetap jaga kesehatan Bang Andre ya. Semoga semuanya aman ya.
3: Iya, aman-aman saja kalau apinya Bang. Karena banyak teman-teman Bang yang ikut.
0: Mm-mm. Berarti ramai juga ya yang memang turun langsung ya.
3: Ramailah satu kampung tuh Bang.
0: Oke.
3: Dengan dibantu oleh pihak usaha juga.
0: Mm-mm. Oke, semoga semuanya dalam keadaan aman semuanya ya Bang Andre ya.
3: Sekarang mungkin dah aman juga Bang.
0: Mm-hmm.
3: Udah padam semua apinya.
0: Oke, semoga aman-aman terus lah ya.
3: Iya, semoga lah.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Bang Andre mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Tak ingin kehilangan itu tadi.
0: Tak ingin kehilangan. Tadi lagu siapa ya? Ini banyak nih lagunya. Oke. Tak ingin kehilangan dari siapa nih ya? Waduh.
3: Dari siapa tadi itu?
0: Oke, kita ada lagu Kau Tetap Milikku dari Pambra, Selanjutnya Sayang dari Memes, Yang Ku Sayang Pandai Berdusta dari Obi Mesak, dan Daun Kering dari Maya Rumantir, terus Antara Cinta dan Dusta. Mm-mm. Kesempatan apa salahku cinta, aku tak kehilangan izin pulang. Yang mana?
3: Kehilangan
0: lah. Yang kehilangan.
3: Siapa yang bawa lagu tuh?
0: Mana tadi lagunya ya? Bentar
3: dari
0: dulu.
3: Dari Pambas.
0: Oh, dari Pambas, Kau Tetap Milikku judulnya.
3: Tetap Milikku kah?
0: Mm-mm, Kau Tetap Milikku. Dari Pambas.
3: Ada beberapa tak ingin kehilangan tadi, Pak.
0: Oke, Terlanjur Sayang, Memes, Yang Ku Sayang Pandai Berdusta, Daun-Daun Kering, Antara Cinta dan Dusta, Kesempatan Apa Salahku, Cinta Aku Takut Kehilangan.
3: Iya.
0: Itu dari Novia Kelopaking.
3: Oh ya, itulah.
0: Itu aja.
3: Karena kita takut kehilangan semuanya, Pak. Maka kita nih berjaga-jaga terus.
0: Mm-mm, harus tetap berjaga-jaga ya.
3: Mulai dari usaha sampai yang lain juga harus kita jaga, takut kehilangan.
0: Mm-mm, betul. Harus dijaga dulu ya.
3: Iya.
0: Yeah. Biar gak hilang.
3: Itulah.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa nih Bang Andre?
3: Boleh salam sapa?
0: Oke, boleh dong.
3: Nah, salam sapanya buat Pak Jumera yang berada di Lombok.
0: Mm-mm.
3: Semoga sehat selalu dengan keluarganya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Nah, itu juga dalam pekerjaan usaha semua. Mm-hmm. Diberkati semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, buat Padung Sudi Sambas juga semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
3: Dengan keluarganya. Buat Bobi Rindu Lempah juga semoga okay sehat selalu buat keluarganya. Keluarga besar di Lempah ya.
0: Mm-hmm.
3: Lagunya kasih sama Mama PJ ya.
0: Oke, siap.
3: Nah, semoga dia sehat selalu juga di sana dengan keluarga anak cucunya.
0: Mm-hmm.
3: Ya, terima kasih Bang Metro. Semoga Bang Metro juga diberi kesehatan, kekuatan juga.
0: Amin.
3: Nah, berjaga-jagalah kita takut kehilangan semuanya. Terima kasih Bang Metro. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Oke, siap.
3: Dadah.
0: Dadah, bye-bye. Oke, terima kasih buat Bang Andre ya. Tetap jaga kesehatan karena memang lagi jaga kebun ya tadi ya. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Semoga semuanya juga dalam keadaan aman. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Halo, malam. malam juga Bang Ipro.
0: Dengan siapa, di mana ini?
4: Dengan Ayuk di Pemaluan.
0: Ayuk, gimana kabarnya Ayuk?
4: Baik-baik saja.
0: Oke.
4: Gimana?
0: Baik-baik juga.
4: Oh iya, syukur.
0: Gimana cuacanya di Semuluang?
4: Wah, cuacanya masih kemarau nih.
0: Masih kemarau. Biasanya kan kalau
4: pernah datang hujan.
0: Biasanya kan kalau kemarau itu kan banyak ini ya, banyak ikan di sana, banyak ikan enggak?
4: Enggak ada ikan di sini.
0: Enggak ada ya.
4: Sungai kecil.
0: Oke. Nah,
4: kalau di Sungai Silat itu kan kurang ikan.
0: Oke.
4: Mereka banyak nyari ke Seberuang, nyari ke Semipau, nyari ke Sentabai mereka tuh.
0: Tapi Ayuk ngikut juga enggak?
4: Enggak
0: ya?
4: Enggak mampu.
0: Siapa tahu ngikut juga.
4: Kalau dulu sih pernah aku ngikut. Kali ini enggak.
0: Kali ini enggak ya? Oke, baik. Ayuk mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Aku mau dengar lagu apa tadi, Daun Kering kah?
0: Daun Kering, mana tadi? Oh, Daun-Daun Kering judulnya.
4: Ya.
0: Oke, lagunya?
4: Daun-daunnya semua kering musim kemarau.
0: Iya, lagi kering semua ya musim kemarau ya. Ini ya.
4: Semoga nanti datang hujan dia bisa kita beramai-ramai, hijau lagi dia.
0: Iya, bisa hijau kembali. Oke.
4: Lagunya spesial untuk Abang Adi di Tanjung Baung.
0: Oke.
4: Hanya itu aja Bang.
0: Itu aja?
4: Iya.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Ayuk tadi ya di Semuluang, request lagunya Daun-Daun Kering dari miliknya Maya Rumantir. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung, silakan ya, masih kita tunggu juga lewat WhatsApp ataupun di line telepon pastinya. Dan oke, kita dengarkan beberapa lagu dulu ya sebelum kita lanjutkan kembali, terima di line telepon ataupun ya terobat.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan

Dan hidup dan kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Baik pendengar, itu tadi beberapa lagu yang telah kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Terakhir tadi kita dengarkan lagu Aku Takut Kehilangan dari miliknya Novia Kelofaking. Dan tentunya Yaptro juga masih temani Anda di ruang rindu di malam ini ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke baik, Yaptro bacakan juga yang sudah ikutan bergabung ini ya. Selamat malam Bang Yaptro dari Bubilin di Lempaya, request lagu Sayang Bilang Sayang, lagunya dikirim buat Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Oke, salamnya buat Wan Usu di Sambas, semoga dia sehat juga. Buat Bang Andre ya, juga semoga sehat bersama keluarganya. Buat Bang Yaptro, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih buat Bu Bilin ya di Lempah yang sudah ikutan bergabung. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung ya, silakan, masih kita tunggu juga, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI, sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya masih ada waktu juga ya bagi Anda yang ingin ikutan kembali juga bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tidak terasa juga waktu di studio sudah menunjukkan pukul 22 lebih 25 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda juga yang mungkin sudah mulai ngantuk atau yang sudah siap-siap juga ingin tidur ya, selamat tidur dan selamat beristirahat.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Eh makan-makan kita kak. Eh ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nikah?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak.

Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Pernah nggak sih Anda sadar? Setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.
3: Ya, nah masih bersama kami di program Satu RRI Sintang di malam ini ya, masih di Ruang Rindu, dan kembali kami bacakan juga yang sudah ikutan bergabung. Ada Ririn yang ada di Bandung. Selamat malam Bang Tro, katanya. Selamat malam juga Ririn. Ya, Ririn request lagunya Niki Adila ya, Duri Terlindung. Dan di belakangnya Ririn ada Yuli di Aksaya, request lagunya Apa Salahku ya, dari miliknya Dian Pisesa.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Ya, baik pendengar, sudah di jam 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Sudah nanggung juga ya, sepertinya untuk di ruang rindu kita malam ini ya, terlalu harus cukupkan juga. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di lewat line telepon juga. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan jazz music ke ruang dengar Anda ya, dari pukul 23 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum tidur, kembali kami ingatkan juga, jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah ya. Tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya. Dan juga pastikan untuk pintu, jendela sudah dikunci dengan aman. Pastikan juga untuk kendaraan Anda ya, sudah diparkirkan di tempat yang aman. Pastinya juga ini untuk kebaikan Anda. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Semoga Anda sampai ke tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Dan pastinya juga tetap semangat untuk Anda pendengar yang saat ini sedang kerja ataupun yang tengah menyelesaikan tugas-tugas Anda. Tetap semangat dan pastinya juga ya, tetap jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi cuaca yang seperti ini. Harus benar-benar jaga kesehatan. Dan tetap bersama kami pendengar ya, di program 1 RRI Sinta, kami hadirkan jazz music ke ruang dengar Anda.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Setiap orang punya cerita dalam hidup. Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar dari jendela kereta api berteriak, "Ayah, lihat pepohonan di belakang." Ayah tersenyum, dan pasangan muda yang duduk di dekatnya melihat perilaku kekanak-kanakan pria berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba dia berseru lagi, "Ayah, lihat awan berlari bersama kita." Pasangan itu tidak bisa menahan diri dan berkata kepada lelaki tua itu, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing, sehingga jangan menilai orang sebelum Anda benar-benar mengenal mereka.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah."

0: Berkisah seorang tukang kayu tua yang sudah bekerja puluhan tahun mulai merasa jika tubuhnya sudah semakin tua untuk bekerja. Ia lalu memantapkan diri untuk berbicara dengan mandornya tentang rencana untuk pensiun. Mendengar rencana pensiun itu, sang mandor menjadi sedih sebab tukang kayu yang hendak pensiun itu merupakan tukang kayu terbaiknya. Mandor lalu mengizinkan tukang kayunya pensiun setelah menyelesaikan satu proyek lagi. Beberapa minggu kemudian datang sebuah proyek baru untuk membuat rumah. Tukang kayu tua yang hendak pensiun dipasrahi sebagai penanggung jawab. Ia diberi kebebasan membuat bangunan itu sesuka hatinya. Setelah tahu proyek terakhirnya adalah sebuah rumah, tukang itu menjadi jengkel sebab rumah memakan waktu yang cukup lama untuk selesai. Ia pun bekerja malas-malasan dan membuat rumah dengan asal-asalan. Bahan-bahan yang digunakan pun tidak diteliti kualitasnya. Ketika rumah itu selesai, sang mandor mendatangi si tukang kayu tua dan berkata, "Rumah yang kamu bangun itu adalah hadiah dariku untukmu. Terima kasih telah bekerja dengan baik." Kisah proyek terakhir si tukang kayu ini memberitahu kita bahwa dalam kondisi apapun, konsistensi untuk memberikan yang terbaik harus tetap terjaga. Jangan sampai apa yang si tukang kayu tua alami juga terjadi pada kita. Dengan segala kerja kerasnya dan dedikasinya yang luar biasa, ia selangkah lagi akan mendapatkan reward untuk semua jerih payahnya. Akan tetapi, ujian terakhir tidak dapat dilewatinya dengan baik, yang kemudian berimbas pula dengan reward yang ia peroleh menjadi tidak maksimal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kebencianmu yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang kamu benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kamu sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kamu bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kamu kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika Anda benci kepada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kamu benci.

Ketika seorang pria sedang melewati gajah, dia tiba-tiba berhenti, bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri. Ya, kata pelatih, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri. Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi mereka percaya bahwa mereka tidak bisa. Mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

0: Ya, baik pendengar, hingga di sini tugas saya Yap Turno temani Anda di Sinta malam ini dan tentunya di hari Minggu ini ya, tanggal 9 Agustus 2026 dari jam 20 tadi hingga sekarang, sebagai informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas ya di MCR, ada rekan Vita Relinda dan ya rekan-rekan yang sudah temani Anda juga dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam nasional. Dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Senin 10 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Linda di MCR yang akan menemani Anda edisi siarnya hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di antaranya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, dan selain itu juga akan kami hadirkan untuk Anda Warta Pagi Daerah di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selain Warta Pagi, akan kami hadirkan juga untuk Anda kabar dari Kalbar Perjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, serta ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga, kemudian Kabar Pagi, dan nanti ada Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di Sintang pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam dengan tema yaitu Ridho Puncak Kebahagiaan Seorang Hamba, bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Kiki Aprianto SPD. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi hari ini, kami hadirkan satu lagu Islami ke ruang dengar Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, radiya' an ibadihi al-mu'minina wa rudu'an. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi kana ardan nasi biqada'illah wa ashadduhum tasliman bi amrih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para hadirin pendengar RRI Pro 1 Kabupaten Sintang yang dirahmati oleh Allah SWT, pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, aktivitas pribadi, aktivitas bersama keluarga, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan tidak kalah pentingnya, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita awali pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqomah berselawat kepada beliau kelak mendapatkan syafaatnya. Ada satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Aulan nasi biyaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan." Orang yang paling pantas masuk surga di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca solawat. Maka solawat adalah salah satu jalan yang paling mudah bagi kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mudah-mudahan dengan solawat tersebut kita senantiasa menjadi umatnya yang senantiasa mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini sedikit kami ingin menyampaikan tentang ridho. Ridho adalah puncak kebahagiaan seorang hamba. Namun bukan berarti kami menggurui dari para pendengar semuanya, tapi niat kami adalah untuk bersama-sama kita belajar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah ridho, ridho itu secara bahasa artinya rela atau menerima dengan lapang dada. Dalam istilah ilmu tasawuf, ridho adalah artinya kelapangan hati dalam menerima segala qada dan qadarnya Allah, tanpa disertai penolakan ataupun keluh kesah atau mungkin rasa berat di dalam dada. Meskipun ketetapan itu bertentangan dengan keinginan diri kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan dalam sebuah kitab yang beliau tulis, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, "Ar-ridho huwa sukunul qalbi tahta majaril qada." Ridho adalah tenangnya hati di bawah berlakunya ketetapan Allah. Nah, ridho bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan. Dan ridho juga bukan pula sikap masa bodoh terhadap keadaan. Ridho adalah buah dari keyakinan yang dalam bahwa Allah tidak pernah menetapkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan bagi seorang hamba. Meskipun terkadang akal manusia yang terbatas belum mampu untuk menjangkau hikmah dari ridho tersebut, Seorang hamba yang ridho, dia akan tetap berusaha dan berikhtiar. Namun hatinya tenang menerima hasil apapun yang Allah tetapkan setelah ikhtiar yang dia tunaikan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, para ulama tasawuf sepakat bahwa ridho adalah puncak dari seluruh makom yang mereka susun setelah taubat, sabar, syukur, khauf, roja, zuhud, dan tawakal. Sebab siapa yang telah sampai kepada makomnya ridho, ia telah menyempurnakan penghambatan dirinya kepada Allah dengan cara yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan buah tertinggi dari perjalanan seorang hamba yang termaktub dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, coba kita perhatikan susunan ayat ini. Allah tidak pernah menyebutkan bahwa dia ridho kepada hambanya, tetapi juga menyebutkan bahwa hamba itu ridho kepada Allah. Nah, kerelaan itu berjalan dua arah. Allah ridho menerima amal ibadah hambanya yang ikhlas, dan hamba itu pun ridho menerima segala ketetapan yang telah ditetapkan atas dirinya, baik itu berupa nikmat ataupun berupa ujian. Inilah yang menjadi puncak kebahagiaan yang sesungguhnya, jauh melampaui kebahagiaan yang bersumber dari harta, kedudukan, atau pujian manusia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah, salah satu teladan ridho yang paling masyhur dalam sejarah Islam adalah kisah seorang sahabat Shu'aib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Ketika beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah, kaum musyrikin Quraisy mencegatnya dan memaksanya memilih antara menyerahkan seluruh hartanya atau nyawanya. Tanpa ragu, sahabat Shu'aib menyerahkan seluruh hartanya demi menyelamatkan agamanya dan melanjutkan hijrah dengan tangan kosong. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, "Rajihal bai'u Aba Yahya. Rajihal bai'u Aba Yahya. Beruntunglah perniagaanmu, wahai Abu Yahya. Beruntunglah perniagaanmu, wahai Abu Yahya." Begitulah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah, diriwayatkan berkenaan dengan turunnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Nah, sahabat Shu'aib kehilangan seluruh hartanya di dunia, namun hatinya tetap tenang dan rela. Karena apa? Karena ia yakin bahwa apa yang ia korbankan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Ini adalah salah satu teladan keyakinan yang mantap. Dia tidak takut akan kehilangan hartanya. Nah, inilah yang menjadi gambaran nyata dari ridho. Kehilangan sesuatu yang besar di mata manusia, namun hati tetap lapang karena yakin kepada janji Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan sifat hambanya semacam ini dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Yang boleh kita baca ketika kita membaca Al-Qur'an. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha amardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia
1: ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha penyantun kepada hambanya. Nah, ini boleh para pendengar sekalian ketika membuka Al-Quran boleh dibaca pada surah Al-Baqarah ayat 207. Para pendengar yang dimuliakan Allah, perlu diluruskan satu kesalahpahaman yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Ada sebagian orang mengira bahwa ridho berarti berdiam diri, tidak berikhtiar, tidak melakukan apapun, hanya diam saja dan menyerahkan begitu saja kepada keadaan. Nah, ini adalah pemahaman yang sangat keliru dan tidak baik untuk dilakukan. Ridho yang diajarkan dalam Islam adalah ridho setelah kita ikhtiar. Setelah ikhtiar ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Bukan ridho sebagai pembenaran untuk bermalas-malasan. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah menyampaikan dalam kitab Hikam, janganlah lambatnya pemberian yang engkau harapkan, padahal engkau sudah sungguh-sungguh berdoa, menjadikanmu putus asa, sebab Allah menjamin akan mengabulkan doamu sesuai apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan sesuai apa yang engkau pilihkan untuk dirimu sendiri. Nah, ini boleh kita lihat dalam kitab Al-Hikam. Ya. Maka ridho yang benar adalah tetap bekerja keras, mencari nafkah, tetap berobat kalau kita sakit misalnya, tetap berikhtiar memperbaiki keadaan, namun hati tidak menggerutu ya. Dan tidak menuduh Allah tidak adil ketika hasil yang didapatkan berbeda dari apa yang kita harapkan. Ridho adalah sikap hati sesudah ikhtiar, bukan pengganti dari ikhtiar itu sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah, orang yang telah mencapai makom ridho akan merasakan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan harta seberapapun banyaknya. Ia tidak pernah gelisah terhadap rezeki sedikit ataupun banyak. Tidak mudah putus asa ketika datangnya ujian bertubi-tubi. Dan tidak mudah iri ketika melihat orang lain diberi kelebihan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannata wa qanna Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberi rizki yang cukup dan Allah menjadikan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kecukupan yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah bukan semata-mata banyaknya harta, melainkan kelapangan hati dalam menerima apa yang telah Allah tetapkan. Betapa banyak orang yang hartanya banyak, hartanya berlimpah, namun hatinya tidak tenang. Dan betapa banyak pula orang yang hartanya sederhana, namun hidupnya penuh dengan ketenangan. Karena hatinya telah sampai kepada ridho. Para pendengar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang diajarkan para ulama agar hati kita sampai kepada makom ridho. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memperkuat keyakinan bahwa segala ketetapan Allah pasti mengandung hikmah, pasti mengandung kebaikan, meskipun terkadang akal kita belum mampu menjangkaunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, itu yang pertama. Jadi memperkuat keyakinan bahwa segala ketetapan yang telah ditetapkan Allah pasti mengandung hikmah, banyak kebaikan. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak mengingat bahwa dunia ini hanya persinggahan sementara, sehingga hati tidak terlalu terikat dan tidak terlalu kecewa dengan naik turunnya keadaan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundak Ibnu Umar dan beliau bersabda, "Kun fid dunya ka annaka gharibun au abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir yang sekedar lewat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, cobalah untuk membiasakan diri mengucapkan kalimat istirjak. Para pendengar mungkin tahu semua kalimat istirjak yang sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika tertimpa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Salamah. Beliau berkata, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah lalu ia mengucapkan apa yang telah diperintahkan Allah, yaitu sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini sekaligus menjadi kisah nyata, Ummu Salamah mengamalkan doa ini ketika suaminya Abu Salamah wafat, dan Allah kemudian menggantikannya untuk suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hati yang ridho segala qada dan qadarnya sebagaimana yang diridhokan kepada kita semuanya. Nah, untuk itu, jadi kalau seorang manusia sudah mencapai kepada level ridho, artinya dia sudah mencapai puncak kebahagiaan. Nah, kemudian apa yang dapat kita lakukan misalnya setelah kita mencapai maqam ridho? Yaitu kita bisa melakukan sabar. Sabar, para ulama sepakat bahwa sabar itu adalah separuh daripada iman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun perjalanan hidup manusia yang terlepas dari kebutuhan kepada sabar. Nah, ia dibutuhkan dalam kesenangan, dalam kesusahan, dalam ibadah, bahkan dalam menghindari kemaksiatan. Itu perlu yang dinamakan sabar. Nah, selain kita berikhtiar untuk mencapai sebuah keridoan, kita juga harus melakukan yang namanya sabar. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu sifat pun dalam Al-Qur'an yang Allah sebut sebanyak sabar. Para ulama pernah menghitung kata sabar dan derivasinya dalam Al-Qur'an lebih dari 90 kali. Bayangkan, artinya ketika sesuatu sudah disebutkan paling banyak, artinya hal itu adalah hal yang penting. Nah, ini menunjukkan betapa sentralnya kedudukan sabar di dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa basyirish shabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun." Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanyalah kami akan kembali." Mereka itulah yang mendapat selawat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, tiga karunia sekaligus Allah janjikan kepada orang yang sabar yang akan mencapai makom keridhaan dalam ayat ini. Selawat dari Allah, rahmat dan petunjuk. Tidak ada satupun sifat lain dalam Al-Quran yang Allah janjikan ketiga hal ini sekaligus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan keistimewaan sabar dalam sebuah hadis, "Was-sabru diyaun." Dan sabar itu adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini Rasulullah menggunakan kata diyaun. Artinya cahaya yang sangat terang, bukan sekedar nur yang remang. Sabar adalah cahaya yang menerangi jalan seorang mukmin di tengah kegelapan, cobaan dan kesulitan hidup. Para pendengar yang dimuliakan Allah, para ulama tasawuf dan ulama akhlak, di antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi sabar menjadi tiga jenis yang keseluruhannya wajib dimiliki oleh orang mukmin. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini adalah sabar yang dibutuhkan setiap hari. Sabar untuk bangun di saat fajar demi sholat subuh. Ini berat sekali. Namun walaupun berat, harus kita biasakan. Sesuatu yang baik, apabila dibiasakan, maka dia akan menjadi ringan. Sabar lagi misalnya, sabar meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran di tengah kesibukan. Nah, kesibukan yang ada pada diri kita karena melakukan aktivitas sehari-hari, cobalah kita atur kesibukan itu, kita atur waktu itu untuk sebentar saja dalam setiap harinya untuk membuka Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai karena kesibukan kita dengan pekerjaan dan aktivitas, tapi melupakan kita kepada Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah pedoman dalam hidup kita. Kedua, Imam Ghazali mengatakan sabar dari kemaksiatan, yaitu menahan diri dari segala yang diharamkan Allah, meskipun jiwa menginginkannya dan kesempatan untuk melakukannya terbuka lebar. Inilah yang digambarkan Rasulullah dalam kisah seorang pemuda yang di

setiap takdir Allah yang terasa menyakitkan. Tanpa mengeluh, tanpa berputus asa, dan tanpa meragukan kebijaksanaan Allah. Inilah yang paling sering diuji dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seperti yang kami sampaikan di awal, kalaulah seorang hamba itu sudah mencapai maqam ridho, maka tidak ada dalam hidupnya rasa sakit atas ketetapan Allah. Tak ada lagi kata mengeluh dan tidak ada kata berputus asa ataupun meragukan kebijaksanaan Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, banyak orang salah memahami tentang musibah. Mereka mengira musibah itu adalah tanda Allah marah atau Allah tidak peduli. Salah. Ini pemahaman yang keliru. Padahal dalam pandangan Islam, musibah yang disikapi dengan sabar adalah salah satu cara Allah memuliakan hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya." Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan maupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya sekalipun, kecuali Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah kepada orang yang sabar. Bahkan duri yang menusuk jarinya pun jika disikapi dengan sabar menjadi penghapus dosa. Tidak ada penderitaan seorang mukmin yang sia-sia di sisi Allah selama ia menyikapi sesuatu itu dengan sabar. Imam Al-Ghazali kembali menjelaskan hikmah di balik musibah dengan sangat indah. Beliau berkata bahwa musibah adalah cara Allah membersihkan hambanya dari noda-noda dosa yang menempel. Jadi kalau misalnya kita diberi musibah, diberi ujian kepada Allah, itu sebenarnya adalah cara Allah untuk membersihkan noda-noda dosa yang ada pada diri kita. Ya, sebagaimana emas dibersihkan dengan api, begitulah kira-kira perumpamaannya. Nah, Imam Al-Ghazali mengutip perkataan sebagian ulama, "Laula maso ibud dunya lawaratnal kiamah muflisin." Seandainya tidak ada musibah-musibah dunia, niscaya kita akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut tanpa pahala. Nah, ini dinukil Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Al-Quran menghadirkan dua teladan sabar yang paling agung dalam sejarah para nabi, yaitu yang dialami oleh Nabi Ayub dan oleh Nabi Yusuf. Keduanya mengajarkan dua dimensi sabar yang berbeda, namun sama-sama dibutuhkan. Contoh, kita membaca kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub mengajarkan sabar atas musibah jasmaniah dan kehilangan. Beliau kehilangan hartanya, Nabi Ayub kehilangan anak-anaknya, dan kehilangan kesehatannya dalam waktu yang hampir bersamaan. Bertahun-tahun lamanya beliau menderita, namun tidak satu pun keluhan yang diucapkan oleh Nabi Ayub, atau keluhan itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya yang diabadikan dalam Al-Quran adalah doa yang

paling rendah hati yang pernah ada. Apa doa yang diucapkan oleh Nabi Ayub? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ini ada di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 38. Nabi Yusuf alaihissalam juga mengajarkan sabar atas kezoliman manusia dan godaan hawa nafsu. Beliau dikhianati oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, lalu dipenjara atas tuduhan yang tidak benar. Setiap kali Allah memberi jalan keluar, datang lagi ujian yang lebih berat. Namun Nabi Yusuf tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun yang menzoliminya. Inilah yang patut kita jadikan teladan. Sampai-sampai Allah memuji Nabi Yusuf. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Yusuf ayat 90. Kedua kisah ini mengajarkan satu prinsip yang sama. Kesabaran yang benar tidak berujung pada kekalahan. Nabi Ayub disembuhkan dan dikembalikan seluruh nikmatnya, bahkan berlipat-lipat ganda. Sedangkan Nabi Yusuf diangkat menjadi pembesar di negeri Mesir. Di balik setiap kesabaran yang tulus, Allah selalu menyiapkan jalan keluar. Maka kita jangan khawatir ketika Allah memberikan ujian, Allah memberikan musibah kepada kita, Allah memberikan kita kesulitan dalam hidup, karena Allah tahu kita mampu untuk menyelesaikan setiap masalah yang telah diberikan. Maka untuk mencapai makom ridho tadi, kita harus menerima apa yang menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada kesalahpahaman yang sangat umum tentang sabar yang perlu kita luruskan kembali. Sebagian orang mengira bahwa sabar artinya diam, pasrah tanpa usaha, menerima keadaan buruk tanpa berupaya mengubahnya. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru menurut saya. Sabar dalam Islam bukanlah kepasifan. Nabi Ayub contohnya. Nabi Ayub berdoa kepada Allah, memohon kesembuhan. Itu adalah bagian daripada usaha. Nabi Yusuf bekerja dengan sepenuh hati, meskipun berstatus budak dan tahanan. Itu juga adalah bagian daripada usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabar atas penolakan kaumnya, namun tidak pernah berhenti berdakwah, terus berdakwah. Itu juga adalah bagian dari usaha. Imam Al-Ghazali mendefinisikan sabar yang sangat tepat. As-sabru huwa sabatu ba'isid dini fi muqabalati ba'isil hawa. Sabar adalah teguhnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Iyamuddin. Jadi kami merekomendasikan kepada para pendengar sekalian yang ingin belajar tentang sabar, tentang bagaimana menata hati kita, coba kita baca kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali, salah satu imam tasawuf. Sabar adalah keteguhan, bukan kebekuan. Sabar adalah kekuatan jiwa yang membuat seseorang tetap berjalan di atas kebenaran meskipun angin kesulitan bertiup kencang. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam sebuah ayat, ya ayuhallazina amanusbiru
wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200. Allah menggunakan tiga kata sekaligus di sini. Yang pertama, isbiru, bersabarlah. Yang kedua, sobiru, kuatkan kesabaranmu. Dan yang ketiga, robitu, tetaplah siaga. Nah, ini adalah gambaran orang yang bukan sekedar diam menunggu, tapi aktif bertahan, menguatkan diri dan bersiap menghadapi setiap kemungkinan yang akan datang. Karena kita tidak tahu kapan musibah itu akan datang, kapan kenikmatan itu datang, kita tidak tahu. Sabar adalah separuh daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-imanu nisfan, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri." Iman itu terbagi dua. Separuhnya ada pada sabar dan separuhnya ada pada syukur. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, sebagai penutup, kami mendoakan kepada kita semuanya, terutama kepada para pendengar, semoga Allah menganugerahkan kepada kita rasa sabar yang hakiki dan tidak hanya bertahan dalam kesulitan, tapi juga terus bergerak menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan menuju hakikat maqam keridhaan, karena ridha adalah puncak dari kebahagiaan seorang hamba. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para pendengar dan kru RRI yang bertugas. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya Kiki Aprianto mohon undur diri. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sodri wayasirli amri wahlul uqdatam milisani yafkahu kauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua, jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan, lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik, kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahirah bang.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sobat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kami telah melepas tim patroli batas negeri.
3: Bukit Naya ini dapat menjadi memori baik lah yang dikenang oleh teman-teman pendaki.

0: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Senin 10 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri di wilayah perbatasan Sintang Kalbar Indonesia dengan negara Malaysia. Wakil Bupati Sintang melepas tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Skadau menyebabkan sejumlah ruas jalan dipenuhi debu, terutama pada jalan yang belum beraspal. Untuk membantu mengurangi dampaknya, Polres Skadau bersama Dinas Damkar Kabupaten Skadau menggelar bakti Polri untuk masyarakat dengan menyiram ruas jalan di sepanjang Dusun Sejirak hingga Dusun Lamau, Desa Prongkan, Kecamatan Skadau Hulu Jumat kemarin. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Polres Skadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau, khususnya di wilayah dengan kondisi jalan yang berdebu. Selain penyemprotan jalan, personel Polres Skadau juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas sebagai upaya mengurangi paparan debu selama musim kemarau. Tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri sebagai langkah taktis dan preventif untuk mengamankan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Sintang, Kalimantan Barat Indonesia dengan negara Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Sebanyak 12 orang tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri sebagai langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari warga perbatasan. Salah seorang warga perbatasan, Wandi, mengatakan dengan adanya patroli, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran dapat segera teratasi sehingga kebakaran tidak meluas.
2: Saya sebagai warga perbatasan menyambut baik kegiatan yang dilakukan tim patroli Karhutla karena kegiatan ini sangat bagus di cuaca yang di musim kemarau ini. Karena Karhutla ini sulit untuk diprediksi, jadi untuk tim yang melakukan patroli, saya sangat berterima kasih telah melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya Karhutla. Sukses selalu tim yang melakukan patroli di daerah perbatasan.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Sintang Utara, Duwanto Eswood, mengatakan kegiatan ini dilakukan dengan mobilisasi kendaraan roda 2 atau motor didukung Sapras Kebakaran yang berada pada Sapras Kebakaran UPT KPH Sintang Utara. Program ini berfokus pada beberapa kegiatan dalam pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan seperti deteksi dini dan pemetaan di titik rawan, koordinasi lintas sektoral, dan pendekatan masyarakat.
3: Kami telah melepas tim patroli batas negeri, di mana program patroli batas negeri merupakan langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan karhutla di wilayah perbatasan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 12 orang dengan mobilisasi kendaraan roda 2 atau motor didukung Sapras Kebakaran yang berada pada Sapras Kebakaran UPT KPH Sintang Utara. Program ini berfokus pada beberapa kegiatan dalam pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan.
1: Selain itu, lanjut Duwanto, memastikan kesiapsiagaan personil dalam prasarana di lapangan agar penanganan kebakaran di wilayah perbatasan dapat dilakukan secara sigap sebelum asap berdampak luas, melakukan mitigasi diplomasi lingkungan. Kegiatannya mendukung komitmen nasional dalam menjaga kualitas udara regional dan menekan seminimal mungkin emisi asap yang dapat memicu sorotan internasional dari negara tetangga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar, pemerintah Kabupaten Sintang mengajak para orang tua memperkuat peran dalam melindungi anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Asisten Satu Bidang Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Justinus J, menyampaikan penyalahgunaan narkoba kini tidak lagi mengenal usia. Anak-anak bahkan menjadi sasaran para pengedar karena dianggap lebih mudah dipengaruhi. Justinus mengatakan pencegahan harus dimulai dari rumah dengan membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Selain itu, orang tua juga diminta mengenali lingkungan pergaulan anak serta memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba sejak dini dengan bahasa yang mudah dipahami. Justinus juga mendorong keluarga mengarahkan anak mengikuti kegiatan positif, dan ia juga berharap sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman sehingga anak-anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari, LTKL, terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Lestari 6 tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada 10 hingga 12 September 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan berbagai agenda dan kesiapan teknis dibahas agar seluruh rangkaian kegiatan di Kabupaten Sintang dapat berjalan lancar dan memberikan kesan positif bagi para peserta dari dalam maupun luar negeri. Kurniawan menjelaskan, selama berada di Sintang, para peserta akan diajak mengunjungi sejumlah destinasi budaya, wisata, lokasi pengembangan ekonomi berkelanjutan yang menjadi kebanggaan daerah. Melalui persiapan yang matang, ia berharap Festival Lestari 6 tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga semakin memperkuat citra Kabupaten Sintang sebagai daerah yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Sintang melepas tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah.
0: Ya baik, pendengar, kita lanjutkan kembali di mana Ketua Kuartir Rantang Ketua Kuartir Ranting Binjai Hulu Sumantri mengapresiasi 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026. Keenam siswa tersebut akan mengikuti Jamnas 12 yang berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Sumantri mengatakan keikutsertaan 6 siswa tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi gerakan pramuka di Kecamatan Binjai Hulu. Menurutnya, Jamnas akan menjadi kesempatan berharga bagi para peserta untuk menimba pengalaman sekaligus mengenal lebih jauh perkembangan kepramukaan di tingkat nasional. Dan ia berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Jamnas dapat dibawa pulang dan dibagikan kepada anggota pramuka lainnya di Kecamatan Binjai Hulu. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 10 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri di wilayah perbatasan Sintang Kalbar Indonesia dengan negara Malaysia. Wakil Bupati Sintang melepas tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Show 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian.

Hanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoi Sidodoi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 6 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pros 1 RRI Pontianak, RRI Sambas, RRI Sangkau, dan juga RRI Kientikong untuk mengikuti kabar dari Kalbar.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ya, lanjutkan bersama kita di pagi ini dengan ragam acara lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kabar dari Kalbar akan hadir di tengah-tengah Anda. Tentunya tetap di sini di Pro 1.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Saya juga tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat telah terhubung via Zoom pada pagi ini yang siap menemani saya. Kami sapa satu persatu rekan saya. Dari pertama dari Sintang terlebih dahulu, ada Asri pagi ini. Selamat pagi Asri.
2: Rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Asri. Dan selanjutnya kita menuju ke Antikong. Ada rekan saya Cika pagi ini. Selamat pagi Cika.
3: Halo, selamat pagi Budi dan juga teman-teman.
0: Baik, terima kasih Cika. Dan bergeser ke Sanggau, ada rekan saya Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
4: Selamat pagi Budi.
0: Selamat pagi juga buat rekan saya Wahyu di Sambas.
5: Halo, selamat pagi Budi.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan. Sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan saya hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di 3 lokasi di wilayah Kota Pontianak dan kawasan perbatasan dengan Kabupaten Kuburaya, di mana salah satu titik kebakaran di Parit Cahaya Baru, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Berjarak sekitar 100 meter dari pemukiman warga, sehingga BPBD mulai menyiapkan langkah antisipasi termasuk kemungkinan evakuasi warga. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak Muhammad Yamin mengatakan kebakaran di Jalan Sepakat 2 Ujung ini masih dalam proses lokalisasi setelah berlangsung selama beberapa hari. Sementara kebakaran di Jalan Akasia ini sudah mulai mereda dan masih dalam pemantauan petugas. Sedangkan titik baru berada di kawasan Parit Cahaya Baru yang berjarak sekitar 100 meter dari pemukiman. Sementara itu anggota DPRD Kota Pontianak Fahroni Faturaman

0: tantangan terbesar dalam melakukan pengawasan kesehatan di wilayah pos lintas batas negara PLBN Ntkong ini adalah tingginya volume orang yang melintas. Dan kondisi ini membuat petugas dari loka kekarantinaan kesehatan atau LKK Ntkong harus bekerja lebih ekstra di tengah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Ketua Tim Kerja Suplen dan juga Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan LKK Ntkong, Gilda Ditya, mengatakan setiap pelintas yang melakukan perjalanan dari luar negeri dan melalui jalur PLBN Ntkong wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun pengecekan tersebut tidak selalu mudah karena petugas harus menangani banyak orang dengan SDM yang terbatas. Menurutnya, walaupun mengalami berbagai kendala, namun pemeriksaan kesehatan kepada orang yang melintas tetap dijadikan sebagai prioritas utama. Hal ini agar berbagai jenis penyakit baik yang menular ataupun tidak dapat diantisipasi agar tidak meluas penyebarannya. Lebih lanjut, Gilda berharap masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk lebih terbuka terhadap kondisi kesehatannya agar dapat segera diatasi sesuai dengan prosedur. Jangan sampai ketidakjujuran tersebut membuat orang lain menjadi ikut dirugikan. Ia berharap masyarakat punya kesadaran untuk menjaga kondisi kesehatannya masing-masing serta lingkungan yang ada di sekitar agar pengawasan di wilayah perbatasan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dan penyakit dapat ditekan terutama di musim kemarau sekarang ini. Budi.
1: Baik, terima kasih jika informasi yang disampaikan dari Ntkong pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau di mana pasir timbul kapuas banjiri pedagang dan pembeli. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan.
2: Ya baik Budi, ini ramainya kunjungan masyarakat ke kawasan Pasir Timbul Sungai Kapuas yang membawa berkah bagi pedagang kecil di Kabupaten Sanggau. Dan fenomena musiman tersebut juga memicu peningkatan aktivitas ekonomi di sektor lokasi, di sekitar lokasi. Aswin juga menyebutkan ya, ini tingginya jumlah pengunjung berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan pedagang dan juga kehadiran wisata dadakan ya, ini menciptakan perputaran ekonomi yang sebelumnya tidak ada. Karena menurutnya pasir timbul yang muncul akibat kemarau ini justru menghadirkan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Kondisi tersebut juga membuktikan bahwa fenomena alam juga dapat memberi manfaatnya ketika dikelola secara baik. Budi.
1: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas sebelum kita ke Sintang ya. Nanti kita informasi dengarkan informasi dari Sambas di mana penari asal Sambas terpilih isi tarian hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana Negara. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu. Silakan Wahyu.
3: Benar sekali rekan Budi, sebuah informasi yang cukup membanggakan karena ada satu siswa dari Kabupaten Sambas yaitu Kayara Pralita Astu Hauri ya, merupakan pelajar daripada SMP Negeri 2 Sambas yang baru saja berhasil lolos seleksi untuk mengisi tarian di Istana Negara nantinya pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan putri pasangan dari Sofian dan Dini ini merupakan satu-satunya yang mewakili Kabupaten Sambas. Ia ikut dalam nantinya ikut menari bersama dengan pelajar-pelajar lainnya yang masuk dalam daftar tim kesenian dari Kalimantan Barat. Kiara masuk nominasi gelar seni budaya yang merupakan salah satu rangkaian acara nantinya peringatan detik-detik proklamasi dan merupakan penurunan bendera Sang Merah Putih pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan nantinya pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana Negara, kesenian daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu yang akan menampilkan tarian kolosal pada peringatan HUT ke-81 ini, yang memang sebelumnya seluruh peserta telah mengikuti pelatihan, pemantapan materi dan geladi nantinya. Dan penampilan tim kesenian Kalimantan Barat ini sebenarnya mendapat undangan langsung dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan. Di samping itu tentunya kedua orang tuanya, kemudian pihak sekolah menyampaikan rasa bangga yang luar biasa terhadap salah satu penari potensial ini asal Kabupaten Sambas yang mudah-mudahan nantinya acaranya berjalan dengan lancar juga, termasuk penampilan tarian dari Kalimantan Barat di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang di mana Lasarus sebut anggaran 200 miliar kemungkinan turun untuk RSUD Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asli. Silakan.
4: Ya baik, benar sekali Budi, di mana Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa RSUD ADM John Sintang kemungkinan

0: dan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar dari pemerintah pusat pada 2027 untuk meningkatkan fasilitas, kemudian infrastruktur dan juga pelayanan rumah sakit. Ia juga mengungkapkan bahwa rencana dukungan anggaran tersebut memang telah dibahas bersama pemerintah pusat setelah melakukan peninjauan langsung ke RSUD ADM John Sintang bersama dengan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Dan menurutnya kondisi fisik rumah sakit saat ini memerlukan perhatian serius, dan saat melakukan kunjungan ia juga membawa sejumlah direktur untuk melihat langsung bagaimana kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak sebagai rumah sakit rujukan. Dan Lasarus juga menjelaskan pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran agar RSUD ADM John Sintang tentunya dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas dan juga peralatan medis yang lebih lengkap. Dan ia juga optimistis usulan tersebut memiliki peluang besar untuk direalisasikan karena turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Dan apabila memang terrealisasi pada 2027, anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sintang serta dapat memperkuat fungsi RSUD ADM John Sintang sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Asri. Informasi yang disampaikan pada pagi ini, rekan-rekan, kita break dulu sejenak, pendengar dan juga pemirsa. Rangkaian informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda di Kabar dari Kalbar setelah beberapa pesan komersial berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku kru. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Kami lanjutkan informasi lainnya yang tentunya sudah kami janjikan tadi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa. Sebelum ke rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita hadirkan informasi lainnya dari Kota Pontianak, di mana warga Dusun Rio Behe, Desa Angkayar, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak dikejutkan dengan penemuan dua jenazah yang merupakan ibu dan anak. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan dan saat ditemukan kedua korban dalam kondisi terikat menggunakan potongan karet ban. Peristiwa ini terungkap setelah Asniwati, perempuan 39 tahun bersama anaknya Dina Octavia yang masih berusia 3 tahun dilaporkan hilang pada Jumat siang 7 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan suami korban Hermanto, sekitar pukul 11 siang dirinya mengetahui sang istri dan anaknya sudah tidak berada di pondok karyawan Dompeng miliknya. Petugas menemukan Dina, 3 tahun, dalam kondisi tangan dan kaki terikat menggunakan potongan karet ban, sementara ibunya, Asniwati, ditemukan di sekitar 20 meter dari lokasi anaknya dalam kondisi tangan dan... Kedua korban kemudian dievakuasi dan dilaporkan kepada pihak kepolisian serta Babinsa. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Landak Kuswiyanto mengatakan polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian serta motif di balik peristiwa tersebut. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari Pontianak. Dan kita kembali ke Antikong. Bobby Rianto terpilih pimpin Percasi Sanggau hingga tahun 2023. 2030 masuk kami, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan.
1: Baik Budi dan juga pendengar, di mana pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Perjasi Kabupaten Sanggau menggelar musyawarah kabupaten kelima dengan agenda pemilihan ketua dan pengurus periode 2026-2030 Sabtu 8 Agustus 2026. Dalam muskap itu, Bobby Rianto Yulianus kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut, di mana ia menyampaikan pengurus lain akan segera melakukan rapat kerja setelah penetapan ini, dan agenda prioritas yang akan dikejar adalah mempersiapkan atlet Percasi Sanggau untuk ikut pada Perfrop Kalimantan Barat 2026. Sementara itu, Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau Ade Safari juga berpesan agar para pengurus baru dapat segera menyesuaikan diri. Dia mendorong para pengurus yang sekarang dapat membawa Percasi Sanggau ke arah yang lebih baik. Dan Ade juga menyampaikan pengurus baru Percasi perlu segera melakukan persiapan untuk mengikuti Perfrop Kalimantan Barat yang akan digelar sekitar akhir tahun. Dia berharap Percasi Sanggau juga dapat menyiapkan atlet-atlet terbaiknya untuk mengharumkan nama daerah ini. Budi.
0: Baik, terima kasih Cika informasi yang disampaikan pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sanggau, di mana Sekda Aswin tekankan kolaborasi pendidikan Sanggau berkelanjutan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan.
2: Ya baik Budi ya, ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib ini menegaskan temu pendidik Nusantara atau TPN 13 ya, ini bukan sekedar forum berkumpulnya para guru, melainkan ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Nah, karena menurut Aswin pendengar ya, ini pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing daerah di masa depan. Karena itu pemerintah daerah juga menempatkan sektor pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara akademik ya, tetapi juga memiliki karakter dan integritas yang kuat. Dan keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, yang melainkan juga pada sinergi antara pemerintah, orang tua, dan juga masyarakat. Keterlibatan seluruh pihak menjadi faktor penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, ya inklusif, dan mampu mengembangkan potensi setiap anak secara optimal. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Kapolres Sambas silaturahmi ke Istana Kesultanan Sambas, perkuat sinergi jaga Kamtipmas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu. Silakan.
3: Benar sekali Budi, Kapolres Sambas AKBP Sani Handetio yang mungkin kurang lebih sudah genap 2 bulan ya bertugas di Kabupaten Sambas ini baru saja melakukan kunjungan silaturahmi ke Istana Alois Kubilah dan berdiskusi langsung bersama dengan pewaris Kesultanan Sambas yaitu Pangeran Ratu Dr. Muhammad Tarhan di Kesultanan Sambas. Silaturahmi ini tentunya dilaksanakan oleh Kapolres Sambas sebagai bagian dan upaya mempererat tadi hubungan antara Polri dengan unsur adat dan budaya yang ada di Kabupaten Sambas, dan memang kegiatan itu berlangsung dengan suasana yang penuh keakraban dan memang penuh dengan kekeluargaan. Kapolres Sambas juga menyampaikan bahwa silaturahmi ini menjadi momentum memperkuat tadi sinergi antara Polri dan Istana Alois Kubilah yang ada di Kabupaten Sambas, terutama dalam menjaga persatuan, kemudian melestarikan nilai-nilai budaya juga, serta mendukung terciptanya tadi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat ataupun kamtipmas yang aman, damai dan juga kondusif. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa tokoh adat ini memiliki peran strategis katanya dalam menjaga persatuan, kemudian memperkuat nilai-nilai kearifan lokal juga, serta menjadi mitra Polri dalam menciptakan stabilitas keamanan di daerah, terutama di daerah-daerah yang memang masih memiliki peninggalan kesultanan yang masih ada sampai dengan sekarang. Itu yang kemudian saya sampaikan, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang tekankan peran penting keluarga untuk mencegah perkawinan anak. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri, silakan.
4: Ya baik, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan keluarga memiliki peran paling penting dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Melalui komunikasi yang baik dan dukungan terhadap pendidikan, orang tua diharapkan tentunya mampu menjaga masa depan anak agar tidak terhenti akibat pernikahan usia dini. Pesan tersebut disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Justinus J. saat membuka talk show yang diselenggarakan Persatuan Perempuan Dayak P2D Kabupaten Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang pada Kamis 6 Agustus 2026. Justinus mengatakan keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak karena di dalam keluarga anak belajar tentang kasih sayang, nilai kehidupan, serta batasan dalam pergaulan. Dan menurutnya, perkawinan anak harus dicegah karena dapat menghentikan pendidikan, sementara pendidikan menjadi bekal utama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Selain berdampak pada pendidikan, Justinus juga menilai pernikahan usia dini juga berisiko terhadap kesehatan reproduksi, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga memperpanjang rantai kemiskinan. Dan oleh karena itu, ia mengajak setiap orang tua untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, mendukung mereka menempuh pendidikan setinggi mungkin, serta menjadi teladan dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Dan ia juga berharap keluarga mampu menjadi tempat terbaik bagi anak yang untuk tumbuh, belajar, dan juga meraih cita-cita sehingga mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Demikian Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Asri pada pagi ini. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada Cika di Antikom.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
2: Terima kasih Budi.
0: Dan terakhir ada rekan saya Wahyu di Sambas, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Sehat selalu rekan-rekan dan pendengar dimanapun Anda berada. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri. Kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni menjaga kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya setelah pas Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukman.